0: Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
1: Pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, pagi ini akan kami siarkan jalannya ibadah kedua dari Gereja GKI Bethlehem Wamena.
2: Yesus memberkati kita semua. Ibadah pertama jam 7 pagi akan dilayani oleh Pendeta Sandra M. Mare, SSI. Ibadah kedua jam 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Maulina F. Sigalinggi, SSI Teo. Informasi dari Majelis Jemaat disampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga jemaat bahwa Kantoria. Dalam ibadah saat ini dari Paguyuban Sumatera untuk ibadah jam 7 dan jam 9 pagi. Kantoria pada ibadah Minggu tanggal 30 Agustus 2026 dari Rayon 9 untuk ibadah jam 7 pagi dan Rayon 10 untuk ibadah jam 9 pagi. Diharapkan kehadiran Kantoria yang bertugas dalam latihan bersama pemain orgen yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 pada jam 2 siang. Untuk petugas merangkai bunga pada tanggal 29 Agustus 2026 dari Rayon 7. Ibadah kontekstual. Ibadah di saat ini dilaksanakan dengan bentuk kontekstual dalam budaya Sumatera. Ibadah kontekstual pada bulan September 2026 dari Paguyuban Maluku. Bazar-bazar. Dalam rangka pembangunan gedung sekolah Minggu Rayon 12, maka panitia pembangunan akan melaksanakan bazar pada hari ini bertempat di halaman gereja. Mohon partisipasi warga jemaat untuk bazar dimaksud. Ibadah gabungan. Ibadah gabungan PKB tingkat jemaat GKI Bethlehem Wamena akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 bertempat di gedung gereja pada jam 4 sore dan diharapkan kehadiran dari anggota PKB untuk ibadah dimaksud. Penerimaan katekisasi khusus. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa katekisasi kelas khusus masih dibuka sampai dengan saat ini. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti katekisasi khusus, agar dapat segera melapor ke majelis jemaat. Katekisasi khusus ini dikhususkan bagi bapak, ibu, warga jemaat yang bekerja, dan yang sementara mengikuti perkuliahan. Dan katekisasi khusus akan mulai dilaksanakan pada awal bulan September. Demikian beberapa informasi untuk diketahui warga jemaat. Tuhan memberkati kita sekalian.

Warta Jemaat Ibadah Minggu 23 Agustus 2026. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKI Betlehem Wamena mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah minggu ini, khususnya bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang untuk pertama kali datang beribadah di gereja, juga bagi seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah pertama jam 7 telah dilayani oleh Pendeta Sandra N. Marey, SSI. Ibadah kedua jam 9 akan dilayani oleh Pendeta Maulina F. Sigalingging, SSI Teol. Informasi dari Majelis Jemaat disampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat bahwa satu kantoria, kantoria dalam ibadah saat ini dari Paguyuban Sumatera untuk ibadah jam 7 dan ibadah jam 9. Kantoria pada ibadah Minggu tanggal 30 Agustus 2026 dari rayon 9 untuk ibadah jam 7 dan rayon 10 untuk ibadah jam 9. Diharapkan kehadiran kantoria yang bertugas dalam latihan bersama pemain orgen yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 pada jam 14 atau jam 2 siang. Untuk petugas merangkai bunga pada tanggal 29 Agustus 2026 dari rayon 7. Yang kedua, ibadah kontekstual. Ibadah di saat ini dilaksanakan dengan bentuk kontekstual dalam budaya Sumatera. Tiga, basar-basar. Dalam rangka pembangunan gedung sekolah minggu rayon 12, maka panitia pembangunan akan melaksanakan basar pada hari ini bertempat di halaman gereja. Mohon partisipasi warga jemaat untuk basar dimaksud. Demikian beberapa informasi untuk diketahui warga jemaat. Tuhan memberkati kita sekalian.

panggilan beribadah. Horas Amang Inang, salam Bapak Ibu. Dalam ibadah minggu pagi ini kita akan beribadah kontekstual dengan nuansa etnik Sumatera. Memulai ibadah di minggu pagi ini, jemaat dipersilakan berdiri.

Bapak Ibu, kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 6 ayat 1 dengan ragam nyanyian kudeng jemaat ayat 1.

Allah pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua yang mempersatukan kami dari segala suku, bangsa, dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin.

Silakan duduk kembali dan marilah kita menyanyi bersama dari nyanyian UND nomor 17 bait 1 dengan ragam nyanyian Tuhan Allah hadir.

0: Shalom. Saya akan melembas pasal 5 bahwa pada pagi hari untuk penyembahan mereka masuk Daud. Berilah terima kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah kedukesaku, perhatikanlah teriaku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kepasukan. Orang jahat akan menumpang padamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku ratakanlah jalanmu di depanku. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangan sendiri. Buanglah mereka karena banyak pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorak selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkau lah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Sebab engkau lah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran dari penulis semua 10:17. Iman bertumbuh dalam pengenalan pembaca kitab suci. Sila tulisnya dalam pendengaran Allah adalah yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk menjadi orang dalam kebenaran. Dan demikian tiap-tiap manusia punya Allah di dalam kata yang kita buat tentang dua timbulis pasti tinggal dan bertiga. Shalom, shalom, shalom, shalom.
1: Kiranya mazmur pujian yang telah disampaikan oleh hambanya menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Wambukomo. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan. Sesuai atau berdasarkan Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Pada kesempatan ini ya jemaat Tuhan, kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita bersama-sama hendak masuk di dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Karenanya mari kita membuka seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, dan mengantar kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Pujian solo akan menyanyi, seorang bapak akan menyanyi untuk menolong kita mempersiapkan hati kita masuk dalam doa pengakuan dosa.

Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah pemilik seluruh hidup kami, karena Engkaulah yang menganugerahkannya kepada kami. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau telah menuntun dan menyertai kami dalam sepanjang perjalanan hidup kami, secara khusus dalam satu pekan yang telah kami lalui. Dan kini kami umat-Mu datang ke dalam rumah Tuhan kami bersekutu beribadah kepada Tuhan. Di sini di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami datang dengan tertunduk, dengan rasa malu, dengan perasaan yang bersalah. Kami mengaku akan segala salah dan dosa kami di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup ini kami berusaha untuk hidup dengan baik. Tetapi seringkali kami jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Dosa karena keinginan daging untuk memuaskan hawa nafsu kami. Dosa karena keinginan mata bahwa kami melihat dan kami menginginkan apa yang kami lihat. Dosa karena kesombongan hidup. Kami membanggakan apa yang kami miliki, jabatan, pekerjaan, materialisme yang terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami kadang menjadi sombong di hadapan sesama kami. Dan secara sadar maupun tidak, kami telah menyakiti hati Tuhan. Kami bahkan tidak mengasihi sesama kami. Dengan mudah kami dapat mengatakan mengasihi mereka. Tapi seringkali kami membiarkan tetangga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami kelaparan dan terus berada dalam ketidakberdayaan. Kami telah bersalah kepada Tuhan. Kami juga telah bersalah kepada sesama kami. Kami tidak layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kami sadar dengan sungguh akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami itu Tuhan. Dan kami datang kepada Tuhan memohon, ya Tuhan ampuni kami. Sucikanlah kami dari segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, ya Tuhan. Baharuilah hidup dan kehidupan kami. Baharuilah hati dan pikiran kami supaya nyata lewat kehidupan yang baru, yang takut akan Tuhan, yang ditampakkan lewat perilaku hidup kami yang memuliakan nama Tuhan. Kami memohon ini karena percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Padamu ada pengampunan, padamu ada keselamatan, dan hidup yang baru, serta hidup yang kekal. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon dan percaya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, setelah kita datang dengan segala kerendahan hati mengaku salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah dan alamilah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dalam Roma 15 ayat 17 firman-Nya berkata kepada kita, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Mari kita mengaminkan dan kita meresponi berita anugerah ini dengan menyanyi nyanyian buku ND 435 bait 1 dengan ragam betapa indah harinya. Kita menyanyi dalam bahasa Batak saja. Mar olok-olok tondiki.

pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa, dan doa yang kita naikkan kepada Tuhan kita sampaikan dalam bentuk nyanyian. Dan kita bersama menyanyi nyanyian buku ND 720 bait 1 dengan ragam Yesus menginginkan daku. Kita menyanyi dalam bahasa Batak saja sebagai bentuk doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan.

Jemaat Tuhan, marilah kita membaca pembacaan firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca akan firman Tuhan di saat ini. Saya membacanya dan Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti pada Alkitabnya masing-masing. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Janganlah heran saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tinggal di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan bagi kita, berbahagialah setiap orang yang membaca firman Allah dan memeliharanya di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya.

Shalom. Oras marihita sahulutna. Selamat berhari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Apakah ada sukacita di pagi

bisa merasa aman dan hidupnya selalu terjaga. Dan yang ketiga, kedamaian. Sikap saling mengasihi itu dapat mencegah permusuhan, pertengkaran, baik itu di tengah kehidupan keluarga, komunitas beragama, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan secara khusus Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kitab perjanjian lama, Allah mengajarkan kepada bangsa Israel supaya mereka hidup dalam mengasihi sesamanya seperti diri sendiri, kata Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat 1 Yohanes ini ditulis dalam situasi jemaat yang sedang menghadapi krisis secara identitas. Mereka sedang diperhadapkan dengan ancaman pengajaran sesat yang memisahkan antara percaya atau beriman itu berbeda dengan praktek hidup. Dan penulis Yohanes, surat penulis Yohanes atau surat ini menegaskan bahwa kasih itu bukanlah sebuah konsep yang abstrak atau yang hanya merupakan atau sekedar komoditas perasaan semata. Tapi kasih punya peranan penting dalam kehidupan semua umat di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita berada di tengah-tengah dunia yang semakin terkoneksi dengan baik. Secara digital, kita harus mengakui bahwa melalui media sosial, kita dapat dengan mudah berkoneksi. Kalau dulu kita mau bicara, kita mau melihat orang yang ada di luar negeri atau di daerah lain, itu sulit. Tapi hari ini dengan tangan kita memegang handphone, kita mudah terkoneksi dengan semua orang, bahkan di seluruh belahan dunia yang lain. Tapi justru kita juga sedang diperhadapkan dengan kenyataan paradoks terjadinya kesepian secara massal hari ini. Saya boleh katakan Bapak Ibu Saudara, hari ini kelihatannya dunia sedang ada dalam kesakitan secara mental, secara emosional. Karena kita lihat ada isu-isu depresi, ada kecemasan, anxiety. Kita lihat, kita berjumpa dengan ada orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Kita berjumpa dengan orang-orang yang mengakhiri hidupnya sendiri dengan bunuh diri. Kita berjumpa dengan banyak keluarga yang tercerai berai. Saya lihat dalam sebuah postingan di Jayapura itu, tingkat perceraian itu sangat tinggi. Sehingga sikap apatis itu juga terjadi. Dan saudara-saudara yang dikasihi, hal itu terjadi karena adanya tekanan ekonomi, adanya ketidakpastian secara menyeluruh yang hari ini membuat orang seperti sedang menarik diri ada di dalam tempurungnya masing-masing, yaitu tempurung egoisnya. Kita sering mendengar, bahkan dengan mudah kita mengetik di media sosial atau di WA, kita ketik, aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku menyayangimu. Tapi dengan mudah kita juga bisa mengabaikan orang di sekitar rumah kita yang sedang bergumul, sedang ada dalam luka-luka batin, depresi, atau karena piring makan mereka sedang kosong. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentulah ini menjadi alasan yang kuat bagi Yohanes untuk menulis hal ini dan menyampaikan kepada orang percaya, kepada gereja-gereja Tuhan yang ada di provinsi Asia pada zaman itu, yang berada di bawah tanggung jawab rasulinya. Yohanes mengatakan kepada mereka yang ada pada zaman itu, inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kita

mengasihi. Ini menyatakan kepada kita bahwa berita, ajakan, nasihat, perintah mengasihi bukanlah perintah yang baru, tetapi perintah yang lama yang diperbaharui di dalam Yesus Kristus Tuhan melalui hidup dan kehidupannya. Perintah saling mengasihi itu sangat mendasar dan penting sekali dalam kehidupan orang percaya, sehingga diingatkan bahwa perbuatan tidak mengasihi adalah sebuah kejahatan, seperti kejahatan Kain yang membunuh saudaranya dan ia disebut berasal dari si jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang harus dilakukan oleh orang percaya bukanlah perbuatan yang jahat seperti membenci sampai membunuh, melainkan melakukan perbuatan yang benar, yaitu saling mengasihi satu sama lain. Dan dalam bagian firman Tuhan ini, Yohanes sedang mengingatkan kita. Dia menampilkan melalui kontras antara Kain dan Yesus. Kain membunuh karena iri hati, karena kehampaan kasih di dalam hidupnya. Sementara Kristus Tuhan, ia memberi dirinya sebagai bentuk tertinggi dari kasih yang bekerja dan yang sempurna bagi umatnya. Mengasihi adalah tanda sekaligus bukti bahwa orang percaya adalah anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran. Yohanes mencatat memang ketika orang percaya hidup saling mengasihi, maka dunia akan membenci mereka. Tapi tidak perlu heran dan takut menghadapi respon dunia, karena orang percaya telah memilih dan telah dibawa masuk ke dalam kehidupan yang baru. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jemaat yang mengasihi Tuhan, Yohanes sedang menyampaikan kepada semua orang percaya termasuk kita bahwa memang benar kebutuhan mendasar manusia itu adalah dia ingin dilihat, dia ingin dikenal. Siapa sih di antara kita yang tidak mau dilihat oleh orang lain? Siapa di antara kita yang tidak mau dikenal atau terkenal? Ketika seseorang mengalami sakit atau musibah, atau mengalami gangguan-gangguan secara psikis, kenyataan membuktikan kepada kita bahwa kata-kata yang sering kita katakan adalah, kita katakan mungkin kamu kurang berdoa, makanya kamu kena musibah. Kita bisa katakan mungkin kamu kurang beriman, karena itu usahamu tidak berjalan dengan baik. Seringkali Bapak Ibu, harus kita akui bahwa itulah yang kita sampaikan. Itu menjadi tindakan, menjadi senjata yang seringkali kita pakai, yang menggambarkan tindakan-tindakan yang pernah Kain lakukan, yang merusak kehidupannya sendiri, tapi juga merusak hubungannya dengan sesama. Dan itu terjadi dalam kehidupan bergereja pada zaman ketika Yohanes menulis firman Tuhan ini dan menyampaikan kepada mereka. Karena terjadi saling membenci, terjadi di mana ada kelompok-kelompok yang selalu aktif dalam persekutuan, merasa bahwa dirinya, kelompoknya lebih rohani daripada yang kurang aktif, dan sebagainya. Karenanya Yohanes menulis, ia menyampaikan kepada jemaat Tuhan. Hal yang pertama, jemaat harus mengingat bahwa kasih itu harus ditampakkan lewat perbuatan. Artinya, kasih itu menjadi alat perlindungan, pemeliharaan Tuhan bagi umat Tuhan, bagi sesama yang sedang kehilangan harapan. Kasih itu menjadi alat di tangan Tuhan, supaya segala sesuatu yang diciptakan Allah termasuk kita manusia, itu dapat dipakai untuk melakukan semua hal yang menjadi rencana Tuhan, untuk memelihara dunia,
dan untuk menyatakan kasih terhadap sesama kita. Jadi bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita yang pertama, sebagai orang-orang yang sudah hidup baru, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang telah menerima perintah itu. Kasih itu bukan hanya sekedar slogan. Kasih tidak hanya disampaikan lewat kata-kata, tapi harus diwujud nyatakan dalam perbuatan hidup yang nyata kepada sesama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu berarti saya bilang saya mengasihimu. Bahasa Batak bilang na maka holongi kita, atau kalau yang pacaran bilang holong rohaku tuho. Bukan hanya bicara saja, tapi harus wujud nyatakan dalam tindakan kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yohanes mencatat bahwa kasih itu juga selain diterapkan dalam perbuatan, diterapkan dengan benar, dalam kebenaran. Berarti kasih kita kepada sesama itu bukan kasih yang manipulasi, bukan kasih dengan syarat, mengasihi bukan mengendalikan. Hari ini manusia, banyak orang percaya yang mulai melenceng dari kasih yang seharusnya. Saya membantu dia dengan syarat supaya kalau saya juga susah, dia harus bantu saya. Karena itu kalau tidak bantu saya, hubungan putus, biar saudara dan saudara juga. Saya tidak akan tegur, pulang ke kampung buang muka. Kasih itu tidak dimanipulasi, tidak dibungkus dengan sesuatu supaya kelihatan di luarnya mengasihi, tapi di dalamnya ada maksud dan tujuan yang terselubung. Kasih juga bukan untuk mengendalikan seseorang. Saya pernah mengkhotbahkan tentang bagian ini. Kalau saya memberikan hadiah yang bagus, misalnya saya kasih figura, saya kasih untuk seseorang, terserah orang itu dia mau pajang di dia punya kamar kah, dia mau pajang di dia punya ruang tamu kah, dia punya ruang makan kah, dia punya dapur kah, itu dia punya hak. Saya tidak boleh mengendalikan. Saya tidak boleh bilang, saya kasih ini untuk kau, hadiah ini, nanti kau taruh di dalam kau peruangan, ya, di kau punya kamar. Ingat, jangan kau taruh di tempat lain. Kalau seperti itu, maka itu disebut dengan kasih yang mengendalikan, mengontrol. Itu bukan kasih yang tulus. Dan itu tidak dikehendaki oleh Kristus. Karena Kristus mengasihi umatnya, bukan untuk membelenggu manusia supaya mengikuti dia, untuk tetap ada di dalam kuasa dan kendalinya. Tapi Yesus mengasihi semua orang tanpa pamrih. Ia mengasihi semua manusia. Dan dia memberikan kebebasan penuh untuk manusia. Apakah mau mengikuti keteladanan yang mengasihi ataukah tidak. Kasih itu harus diterapkan dengan kebenaran. Dan kebenaran itu ada di dalam Yesus Kristus. Kebenaran itu adalah seperti yang diteladankan oleh Yesus. Ia mengasihi manusia dengan ketulusan. Dia mengasihi kita dengan sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dalam kebenaran itu adalah kasih yang tulus. Kasih yang berani berkata jujur. Kasih yang berani tetap jujur dan tetap merangkul. Karena itu di ayat 14 bilang, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup, yaitu kita mengasihi, karena kita mengasihi saudara kita. Kasih itu nyata sebuah kebenaran. Bahwa manusia yang hidup di dalam dosa, di dalam kegelapan, di dalam maut, oleh karena Kristus Yesus, dari maut ia telah berpindah kepada hidup. Karenanya dibuktikan dengan mengasihi
saudara tanpa pamrih dengan ketulusan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, kalau sudah ada di dalam kehidupan yang baru, tidak dikuasai oleh maut atau kematian melainkan hidup, maka sebagai orang-orang percaya, ini menjadi ciri khas anak-anak Allah yang sejati, yaitu hidup di dalam kasih. Tunjukkan dengan melakukan perintah-Nya, tunjukkan dengan mau hidup yang baru. Jadi sekali lagi ingat, ketika kita tulus mengasihi, itu adalah tanda kita hidup baru, hidup sebagai anak Allah. Dan saudara-saudara, ini adalah pernyataan yang sangat dalam. Mengasihi itu bukan sekedar etika sosial. Mengasihi itu adalah bukti bahwa saudara dan saya masih hidup dan hidup dalam Tuhan. Amin. Jadi kalau kita tidak mengasihi, kita masih simpan marah, benci, kita masih simpan sikap hidup yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Berdoa minta ampun Tuhan. Kita masih kembali hidup dalam maut. Dalam pasal-pasal sebelumnya, di pasal sebelumnya kita lihat tentang terang dan gelap, itu berarti kita masih hidup dalam gelap. Dan orang tidak mungkin mengasihi dalam keadaan atau kondisi mati. Mati secara spiritual, mati secara emosional. Itu akan terlihat. Kalau kita tidak mengasihi, berarti kita pun hati tertutup untuk orang lain. Kita pun tangan tertutup untuk orang lain. Karena mengasihi itu berarti kita tunjukkan dengan perbuatan, dan perbuatan itu harus benar. Mengasihi dengan perbuatan juga berarti kita bersedia menjadi pendengar yang tidak menghakimi. Kita bersedia mengasihi dalam kebenaran berarti kita peduli dengan adil. Kita tidak serakah di tengah-tengah krisis kehidupan. Kita bisa berbagi sumber daya yang ada pada kita kepada orang lain. Dan kita hanya pikir bahwa mengasihi atau berbuat baik itu kita harus kasih uang untuk orang lain. Kita harus berbagi makanan. Mengasihi itu juga sama dengan kita bisa berbagi sumber daya manusia yang Tuhan taruh dalam diri kita. Kita punya talenta, kelebihan, kita pakai mengasihi orang lain. Yang pakai untuk sombong diri, banggakan diri bahwa saya ini sudah yang pintar menyanyi, saya ini yang sudah pintar bikin ini dan segala macam. Tapi kita pakai itu untuk mengasihi orang lain. Mengajar, membimbing, mengarahkan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes tegaskan, kalau kita mau mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, kita harus mengasihi dengan perbuatan, dengan kebenaran. Karena Kristus menjadi teladan dalam hal itu. Kristus menjadi standar kita. Karena itu kita tidak harus melakukan hal yang besar. Jangan kita pikir harus lakukan hal yang besar baru kita bilang itu kasih. Karena kita bisa melakukan hal kecil dengan kasih yang besar. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini firman Tuhan temanya bilang, kasih terhadap saudara itu tanda hidup baru. Kasih terhadap saudara itu bukti hidup baru. Hidup baru ditandai dengan mengasihi dengan perbuatan yang nyata. Hidup baru ditandai dengan mengasihi dengan perbuatan-perbuatan dalam kebenaran. Karenanya lewat firman Tuhan hari ini ada pesan untuk kita. Ketika kita diberikan kelimpahan, kita jangan nikmati sendiri. Kita juga dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi saluran kasih itu kepada orang lain. Kita juga sedang diingatkan dengan firman Tuhan hari ini, ketika kita memberi dari kelimpahan, itu hal yang biasa. Tapi ketika kita membuka hati, tangan, hidup bagi sesama, di saat kita sendiri membutuhkan pertolongan, maka disitulah kemuliaan Tuhan sedang terpancar
lewat hidup dan kehidupan saudara. Hari ini kita ada di tengah-tengah situasi ekonomi yang tidak stabil. Dan Bapak, Ibu, Saudara, saya yakin kita semua sedang pakai baik-baik apa yang ada pada kita. Setiap kali ketika ada warga jemaat dari kampung-kampung, mereka datang dengan membawa mereka punya jualan-jualan, mereka punya hasil kebun, mereka datang ke pastori. Saya percaya bahwa jemaat ini mereka selalu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati mereka. Jadi saya hanya biasa tulis saja satu kalimat, mari jadi saluran berkat Tuhan bagi mereka. Ketika saudara beli setumpuk saja bawang mereka, kentang mereka, saudara sedang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong asap mengepul di honai-honai mereka. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, jemaat dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk menolong mereka. Setiap kali dalam jumlah yang banyak, jemaat Tuhan itu mereka datang dengan karung-karung noken-noken. Di tempat ini tidak pernah mereka pulang dengan membawa barang-barang itu kembali. Dan itu adalah pancaran kemuliaan Tuhan yang ditampakkan oleh jemaat ini kepada orang lain. Bahkan mungkin kita sedang ada dalam kelimpahan atau kekurangan. Kita mau berkenan dipakai Tuhan. Karena itu saudara-saudara, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita jadikan kehidupan persekutuan jemaat kita ini bukan hanya sebagai tempat beribadah secara seremonial, melainkan menjadi ruang yang aman, tempat yang aman bagi semua jiwa, bagi semua orang yang membutuhkan, supaya ada kesembuhan secara mental, ada kesembuhan secara psikis, ada kesembuhan secara ekonomi, ada kesembuhan-kesembuhan lain yang mereka terima melalui perbuatan kasih kita yang nyata dan benar. Amin. Ada seorang psikologi, dia pernah melakukan observasi terhadap dua kelompok anak. Ada dua kelompok anak yang saat itu, dua anak yang sedang menangis. Yang pertama ini, dia didatangi dengan bilang begini, sabar Ade, diam, tidak usah menangis, hanya itu saja. Tapi dia tetap menangis. Anak yang kedua itu didekati. Tanpa ada kata-kata, dia langsung dipeluk oleh orang yang ada di dekatnya. Dia ditemani. Dia tidak disuruh diam, terus menangis. Tapi dia dirangkul, dia ditemani sampai dia menangis. Akhirnya tangisannya itu reda. Dan di sini, psikolog ini dia melihat. Dari dua orang anak ini yang pulih lebih cepat dan merasa lebih aman adalah anak yang kedua. Karena dia tidak hanya sekedar menerima kata-kata kalimat diam, sabar, semua akan baik-baik. Tapi dia menerima aksi yang nyata. Dia dipeluk, dia ditemani sebagai wujud kasih, perhatian, rasa empati, simpati yang begitu dalam baginya. Karena itu saya mau katakan, hari ini orang Kristen harus seperti itu. Kita tidak boleh cepat-cepat ketik di WA, di grup, turut berduka cita. Kita tidak boleh di WA, kita bilang yang sabar ya, yang seperti ini dan sebagainya. Banyak berdoa. Hari ini orang Kristen dibutuhkan aksi nyata bagi kita. Jadi bukan hanya di WA, tapi kita juga boleh datang untuk merangkul. Bukan hanya kata-kata, tapi juga doa-doa yang harus kita naikkan kepada Tuhan. Bukan hanya kata-kata, tapi kita juga nyatakan dengan uluran tangan kasih kita. Karena kasih yang menyelamatkan manusia, bukan kasih sekedar angkat suara atau bicara, tapi kasih Tuhan yang turun tangan untuk menyelamatkan umatnya. Biasanya kalau orang hidup baru, orang menikah, kita semua bilang selamat hidup baru ya. Betul ya Bapak Ibu? Selamat hidup baru, pengantin baru. Tapi hari ini lewat firman Tuhan ini kita mau dikasih ingat lagi. Selamat hidup baru dalam kasih Tuhan.
kalau kamu masih mengasihi sampai hari ini, setiap hari kamu sedang oleh Tuhan, kamu sedang diperhadapkan dengan kata-kata Tuhan, selamat hidup baru. Kamu masih hidup baru. Kamu masih mengasihi. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, lakukan kasih ini tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Dan terapkanlah itu dalam kebenaran. Teladani Kristus, karena Kristus telah melakukannya lebih dahulu bagi kita. Dalam mengasihi, saudara tidak akan pernah kekurangan. Dalam mengasihi, saudara tidak akan pernah ditinggalkan. Dalam mengasihi, saudara tidak akan pernah sendiri. Justru dalam mengasihi, saudara akan mengalami damai sejahtera Allah. Akan mengalami kehidupan yang terus dipelihara oleh Tuhan. Mari kita mulai dari rumah tangga kita. Bapak tidak bilang, Mama, tolong doroh aku, kasihan. Tapi Bapak kasih tunjuk lewat sikap hidup yang baik. Mama bicara, Bapak dengar. Mama minta apa-apa yang memang dibutuhkan, dilihat dan diwujudkan. Sekalipun mungkin harus berjuang, berpeluh, lakukan itu. Atau sebaliknya, suami terhadap istri, atau orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, wujud nyatakan itu. Hari ini juga kalau ada saudara dengan saudara yang masih baku marah, simpan amarah, simpan dendam, simpan benci, sampai nanti tanggal 31 Desember baru lepaskan semua. Ibu pendeta mau bilang, setengah mati hidup dalam maut. Tiap hari mati terus itu tidak enak. Tung jalan ke sana kemari, tapi Tuhan nanti kayak tengkorak-tengkorak saja yang ada jalan ke sana kemari. Secara jasmani hidup, tapi rohani mati. Tidak usah tahan-tahan sampai 31 Desember. Anugerah Tuhan hari ini tersedia bagi kita. Lepaskan pengampunan, kebencian. Mulailah mengasihi satu dengan yang lain. Hari ini kita juga ada di tanah Papua, yang ada banyak oknum-oknum yang berusaha untuk memporak-porandakan kasih orang Papua dan sesamanya di atas tanah ini. Berusaha untuk membuat orang-orang semua yang ada di tanah Papua ini tercerai berai. Kita harus ingat bahwa senjata ampuh untuk mempererat, untuk menghadapi semua tantangan, untuk mempersatukan, hanyalah kasih Tuhan. Karena itu di mana ada intimidasi, di mana ada provokasi, di mana ada kebencian, ujaran-ujaran kebencian, Bapak Ibu Saudara, mari kita sikapi itu dengan kasih Tuhan. Kita tidak boleh terpengaruh dengan semua ujaran kebencian, intimidasi, bahkan perbedaan-perbedaan yang dihadirkan untuk memecah belah kita. Tapi sebaliknya, kita belajar untuk mengingat firman Tuhan hari ini. Kita ini sudah hidup baru. Dan hidup baru itu berarti kita harus saling mengasihi. Dan saya percaya dengan kasih Tuhan itulah yang akan mempersatukan seluruh bangsa, suku, bahasa yang ada di atas tanah Papua, yang ada di atas Wamena, yang ada di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Di luar sana orang mereka boleh berperang satu dengan yang lain, saudara dengan saudara boleh baku bunuh, tapi di Papua kita harus belajar untuk menerapkan kasih Tuhan. Karena kasih itulah yang akan membawa kita hidup baru dan terus diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita pergi ke rumahmu, ke tempat kerjamu, ke tempat pelayananmu, ke tempat saudara sekolah. Jadilah agen pembawa kasih Tuhan itu bagi sesamamu. Wujud nyatakan dengan perbuatan dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Sejenak saya mengajak kita ada dalam saat teduh. Tiap-tiap orang diajak untuk membangun komitmen berdasarkan firman Tuhan yang telah didengar.
Bangunlah komitmen saudara untuk menjalani kehidupan di minggu yang baru dan di masa yang akan datang. Musik dapat mengiringi lebih pelan.

orkestra teduh kita selesai. Kita mendengarkan pujian dari paduan suara paguyuban Sumatera memuji Tuhan dengan pujiannya yang terakhir.

Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati paduan suara paguyuban Sumatera. Biarlah terus bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri dan bersama-sama dalam persekutuan ini sebagai orang percaya kita mengaku kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Marilah kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara, dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Disilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mazmur 54 bait ayat 8. Kita menyanyi bersama nyanyian buku Enden 270 bait 1 sampai 3 dengan ragam nyanyian Kidung Jemaat 450 bait 1 sampai 3, Hidup Kita Yang Benar. Nyanyian ini kita menyanyi dalam bahasa daerah, kemudian diselingi dengan bahasa Indonesia seterusnya sampai persembahan syukur selesai dikumpulkan.

jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hendak berdoa di dalam doa syafaat. Dan dalam doa ini marilah kita bersama membawa seluruh pergumulan kita, juga ungkapan-ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan persembahan kita. Ada 6 keluarga yang menyerahkan persepuluhan ke rumah Tuhan hari ini, yaitu 1 keluarga di rayon 11 dan rayon 15, seorang pemuda di rayon 7, serta 3 keluarga yang tidak mau menyebutkan nama mereka. Ada pengucapan syukur dari keluarga-keluarga, 5 keluarga mengucap syukur atas ulang tahun anak dan orang tua, yaitu keluarga Besi Lain atas penambahan usia, anak terkasih Rigo Gevarial Silain yang keempat tahun. Dari keluarga B. Pangaribuan atas penambahan usia bagi kedua anak terkasih. Dari keluarga di rayon 12 atas penambahan usia bagi anak terkasih Minar Dewinda Iriana Siliponga, genap 8 tahun hari ini. Dan 1 keluarga yang tidak mau menyebutkan nama, atas penambahan usia bagi anak terkasih Mateo Mufuk William Moki, genap 1 tahun pada tanggal 22 Agustus. Serta seorang pemuda yang mengucap syukur atas ulang tahunnya yang ke-30 pada tanggal 20 Agustus. Kita juga bersyukur kepada Tuhan bersama-sama dengan Ibu Dr. Indawati Waromi Murib, yang juga hari ini Tuhan menambahkan 1 usia dalam perjalanan hidup Ibu terkasih. Juga 8 keluarga mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang dialami dan mohon lindungan kasih Tuhan atas berbagai hal khusus, yaitu keluarga besar Anmeke Art dan Kavi atas berkat-berkat Tuhan, keluarga Alwi Ruse atas berkat dan perlindungan Tuhan, keluarga Horasi Barani atas perlindungan Tuhan sehingga keluarga boleh diliputkan dari musibah kebakaran, keluarga Morris Wawor di Ren 11, mohon lawatan Tuhan untuk musibah kebakaran yang dialami keluarga kemarin, dan 1 keluarga yang tidak mau menyebutkan nama atas kelahiran anak pertama yang diberi nama Inet Kasia Davarina Samberi. 1 keluarga yang tidak mau menyebutkan nama juga mohon lawatan Tuhan untuk pergumulan berat yang sedang dialami oleh keluarga. Keluarga besar Batak GKI Bethlehem Wamena mengucap syukur atas segala berkat Tuhan, serta 1 keluarga yang tidak mau menyebutkan nama atas segala berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Kita juga berdoa menyerahkan seluruh keberadaan hidup jemaat, baik majelis jemaat dan seluruh anggota, di dalamnya ada tua-tua jemaat, juga para kita berdoa untuk janda duda anak yatim piatu. Kita berdoa untuk warga jemaat yang sementara bergumul dengan sakit, baik di rumah sakit, di klinik. Kita berdoa untuk klinik dan yayasan Yama Sasak. Kita berdoa untuk panitia penjaringan majelis jemaat, dan juga berdoa bagi gereja, bangsa dan pemerintah. Mari kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena dengan memberikan kepada kami identitas yang baru sebagai anak-anak Allah, Engkau juga memberikan kepada kami kehidupan yang baru. Karenanya Engkau telah mengajarkan kepada kami lewat firman-Mu, tanda hidup baru adalah kami harus hidup di dalam mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi dengan perbuatan yang nyata dan dalam kebenaran. Maka biarlah firman-Mu ini dimeteraikan di dalam hati dan seluruh hidup kami ya Bapa, dan Roh menuntun kami untuk hidup mengasihi dengan kasih Kristus, supaya di mana kami berada, kasih itu diwujud nyatakan, dan ada pancaran kasih Kristus yang dialami oleh sesama kami dalam hidup kami berkeluarga, berjemaat, bermasyarakat. Bapa, terima kasih banyak. Hamba mohon biarlah Roh-Mu yang kudus memeteraikan firman Tuhan ini di dalam hidup dan kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur karena pagi ini Engkau telah memperkenankan kami beribadah secara khusus. Dalam ibadah ini dapat kami lakukan dengan ibadah etnik Sumatera Utara. Terima kasih Tuhan. Karena oleh pertolongan Tuhan, keluarga besar Batak GKI Bethlehem Wamena Paguyuban ini, Tuhan telah memakai mereka untuk menjadi alat di tangan Tuhan memancarkan kasih Kristus lewat persiapan sampai kepada pelayanan bersama dengan semua majelis jemaat dan perangkat pelayanan di hari ini. Kami percaya bahwa ibadah-ibadah boleh berlangsung baik jam 7 dan jam 9. Itu bukan karena kuat, gagah dan hebat kami, tetapi karena Tuhan. Karenanya hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya seluruh pelayanan di hari ini menjadi persembahan yang hidup dari kami umat-Mu, menjadi berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah seluruh keluarga besar Bethlehem Wamena,
Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat dari rayon 1 sampai kepada rayon 20, dan semua jemaat-jemaat simpatisan yang turut mengambil bagian dalam persekutuan, tiap-tiap minggu hadir untuk bersekutu bersama. Dari mana, di mana mereka berasal, bagaimana mereka menjalani hidup dan kehidupan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, ya Bapa. Hamba berdoa, tiliklah kehidupan semua kami dengan Roh-Mu yang kudus.

lakukan di minggu kerja yang lalu dan yang akan kami jalani di minggu yang baru. Roh menuntun kami untuk mengerjakan segala sesuatu dengan mengingat ajaran Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Supaya kami pergi, kami melakukan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dan menyerahkan situasi dan kondisi keamanan kami. Selama Tuhan mengizinkan kami ada di atas tanah Papua, khususnya di wilayah ini Tuhan. Roh menggerakkan semua orang untuk menjadi agen pembawa dan penghadir kasih Kristus. Sehingga dimanapun kami berada, ada kedamaian, ada keamanan. Kami berdoa situasi-situasi keamanan yang sering kurang kondusif. Kami berdoa biarlah bala tentara surgawi Allah turun berkemah di sekitar kami di wilayah ini. Sehingga memagari setiap sudut kota, setiap tempat kami tinggal. Sehingga biarlah kami terhindar dari segala bahaya maut. Dan kami tetap hidup di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Orang-orang yang sedang sakit, Tuhan jamah dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Yang sedang berbeban berat, Tuhan Engkau memberikan kepada mereka kelegaan-Mu. Yang sedang memiliki rencana-rencana, Tuhan Engkau juga terlibat penuh di dalam rencana mereka dan buatlah berhasil sesuai dengan kehendak-Mu. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan sediakan. Yang sedang ada dalam pendidikan, Tuhan memberikan hikmat, akal budi, pengetahuan, dan keberhasilan. Terima kasih Tuhan Allah kami di sorga. Kami berdoa menyerahkan gereja dari Aras, Sinode, Jemaat Klasis, dan Jemaat-Jemaat. Tuhan Engkau memberkati dengan semua program pelayanan, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan seluruh pemimpin, seluruh hamba-hamba Tuhan, dan semua umat Tuhan diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk klinik dan yayasan Yama Sasak diberkati oleh Tuhan, dan kami juga berdoa. Kami menyerahkan bangsa dan pemerintah kami, kasih setia Tuhan ada, sehingga memampukan para pemimpin-pemimpin kami, mereka dengan bijaksana membuat keputusan dan kebijakan-kebijakan yang berdampak baik bagi semua masyarakat yang ada di dalam pemerintahan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan seluruh persembahan syukur yang telah diberikan oleh umat-Mu pagi hari ini. Mari Tuhan Allah memberkati, Tuhan menguduskan seluruh persembahan ini. Baik yang telah dikumpulkan di dalam tangguk-tangguk, peti-peti persembahan, yang diserahkan dalam bentuk persembahan khusus, persembahan natura, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan pengucapan syukur, Tuhan Allah memberkati. Bapa, hamba berdoa, kiranya Engkau berkenan membuka tingkap-tingkap langit-Mu, biarlah berkat-Mu tercurah, Engkau terus melanjutkan kasih setia berkat-Mu atas hidup kami, sehingga setiap penghasilan kami senantiasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Tapi juga mari Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka yang di minggu lalu dan di hari ini mengalami pertambahan usia oleh Tuhan. Pertambahan usia adalah kesempatan, adalah anugerah, adalah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Supaya kami terus hidup di hadapan Tuhan, hidup di dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Karena itu biarlah dan melalui pertambahan usia ini Tuhan, mereka terus mengalami cinta kasih dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Mereka yang mengucap syukur atas segala berkat Tuhan lewat usaha pekerjaan mereka, tapi juga yang mengucap syukur karena Tuhan mengizinkan mereka diperhadapkan dengan musibah kebakaran, tapi juga dilalukan dari musibah itu. Hamba berdoa Bapa di sorga, Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi, tapi Engkau tetap pegang kuasa dan kendali untuk memelihara hidup umat-Mu. Karena itu hamba berdoa mereka yang terkena musibah, biarlah Roh menuntun menyertai mereka untuk tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong setiap mereka melalui umat Tuhan, melalui uluran-uluran tangan kasih, melalui pendampingan, sehingga keluarga tidak merasa sendiri, terbeban sendiri, tapi mereka betul-betul mengalami akan cinta dan kasih serta pemeliharaan Tuhan lewat sesamanya. Kami berdoa Tuhan juga memberkati mereka yang sekalipun lolos dari musibah tapi memiliki trauma di dalam hati dan hidup mereka. Mari Tuhan kembali.

memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Allah kami di sorga, kami menyerahkan mereka dengan semua pergumulan-pergumulan hidup yang sedang dialami dalam kehidupan keluarga. Tuhan Allah hadir dan memberikan kepada mereka jalan keluar. Ya Bapa ya Tuhan kami, terima kasih. Semua yang telah melayani bersama di hari ini, baik itu pendeta, penatua siamas, majelis jemaat ini, dan perangkat pelayanan, pengisi puji-pujian, Tuhan memberkati. Lalu seluruh hidup kami, seluruh persembahan kami, kata dan karya kami, seutuhnya kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Mari berkati, mari kuduskan. Dan kami berdoa, lanjutkanlah kasih setia-Mu dalam hidup kami, sehingga oleh kuasa kasih dan setia Tuhan, kami dimampukan menjalani hari-hari hidup di minggu kerja yang baru, dalam kasih dan sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami pertaruhkan seluruh hidup kami dan persembahan kami hanya ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengarkan satu pujian solo dari Paguyuban Sumatera. Silahkan.

Bapa terkasih, terus bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita menggantungkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri akan seluruh rangkaian peribadatan ini. Mari kita menyanyi bersama nyanyian buku ND 741 bait 1 dalam keadaan untuk bahasa Bataknya dalam keadaan duduk dan bahasa Indonesia kita nyanyikan dalam keadaan berdiri.

Jemaat Tuhan, kita semua ini adalah anak-anak Allah. Anak Allah harus hidup baru. Dan bukti dari hidup baru itu adalah mengasihi. Mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Karenanya pergi, jalani hidupmu, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu. Dan terlebih karena kasihmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Pergi dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dari Bapa dan Roh Kudus, saat ini sampai Maranatha. Amin.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, sungguh indah kau Tuhan. Lagu rohani menemani Anda di pagi hari ini ya. Kami mengucapkan selamat pagi ya, selamat siang untuk Anda, selamat hari Minggu, selamat beribadah tentunya ya. Lebih terkhususnya ada di Kabupaten Jayawijaya. Dan untuk Anda yang mungkin hari ini sudah melaksanakan ibadah, hati-hati pada saat pulang ke rumah ya. Dan juga yang lagi sementara ibadah, selamat menjalankan ibadah hari Minggu untuk hari ini. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati. Ya, dan juga pendengar, kami masih terus hadir dengan lagu-lagu rohani dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Kami menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Tetap semangat untuk hari ini dan tentunya kebersamaan kita juga sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Weh, cupu.
1: Tidak pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus.
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

97,1 dari Wamena. Selamat siang untuk Anda, selamat hari Minggu ya untuk yang beragama Kristen untuk hari ini. Selamat menjalankan ibadah tentunya ya, dan juga pendengar, karena siang ini juga sudah jam 12 siang. Dan terima kasih yang masih ikut berpartisipasi mendengarkan siaran kami dari Pro 1 RRI Wamena. Yang di sekitaran Kota Wamena, kami menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Kami juga menyapa buat kakak kopi hitam yang masih mendengarkan siaran kami siang hari ini. Sudah request lagu juga ya. Ada juga dari kakak ujung timur dan ibu lady dari Gorontalo ya. Salam dari Wamena. Katanya dari ibu lady kangen Wamena ya. Tapi memang betul ya, banyak orang yang bilang katanya kalau pernah merantau ke Wamena dan meninggalkan kota Wamena, katanya sih akan rindu kota Wamena terus dan bisa-bisa akan kembali lagi ke kota Wamena ya. Karena memang di kota Wamena itu udaranya, suasananya memang berbeda dengan kota-kota lain karena menyimpan sejuta kenangan katanya ya. Saya ini betul atau tidak, tapi buat yang sudah merasakan di kota Wamena pasti akan mengiyakan sih. Oke, dan kita juga mau menyapa dari, oh ya, ini kakak kopi hitam dari Tolikarah ya. Salam dari Wamena Kota. Biasanya kalau untuk menempuh perjalanan dari Wamena ke Tolikarah mungkin bisa menempuh 2-3 jam ya, hanya dekat saja ya. Oke, dan kita sekarang lagi di acara lagu daerah. Jadi untuk Anda yang mau request lagu daerah, boleh bergabung di line interaktif kami di jalur WhatsApp di 0811-482840. Oh, ternyata Ibu Lady dari Nduga ya. Oke, salam dari Wamena Kota Ibu. Semoga selalu sehat dan kita juga selalu berharap dan berdoa ya. Karena beberapa akhir ini kita selalu mendengarkan informasi yang kurang baik, dan kita berdoa semoga Papua selalu aman dan damai tentunya. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di lagu daerah, kita bakal dengar atau putar satu lagu daerah dari daerah Toraja.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, siang ini sudah menunjukkan pukul 12 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Dan barusan yang Anda dengarkan lagu dari daerah Biak. Dan lagu ini kita persembahkan ya buat siapa tadi yang request lagu Biak ya. Dan lebih tepatnya buat kakak Kopi Hitam yang ada di Tolikara. Pokoknya terima kasih buat kakak Kopi Hitam yang sudah bergabung hari ini. Dan ya, kita mendoakan ya, semoga selalu sehat di sana ya, selalu aman-aman di Tolikara ya tentunya. Jangan bosan-bosan dengar siaran kami dari Radio Republik Indonesia Wamena, tentunya di Pro 1. Kami masih menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Dan kita mau putar satu lagu daerah. Ini lagu dari daerah Gorontalo ya. Salah satu lagu yang di request sama Ibu Lady dari Nduga. Katanya lagu ini tuh menceritakan tentang kampung halaman. Buat yang dari Gorontalo, pokoknya stay tune terus siang hari ini. Dan kita mau sapa juga buat kakak Gan ya, Kaks Gan. Selamat hari Minggu juga untuk Anda di hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan langsung aja kita putar lagu dari daerah Gorontalo.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: 97,1 Pro 1 RRI Wamena. Selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas. Dan masih dengan lagu-lagu daerah ya. Dan senang sekali karena siang ini banyak yang ikut berpartisipasi. Dan barusan kita kembali mendengarkan dari daerah Biak ya. Dan habis ini kita bakal putar lagu daerah Ambon. Dan kita juga mau bacakan salah satu atensi ini buat Anda ya yang lagi monitor siaran kami siang ini. Katanya dapat salam dari Aksan yang di Makassar ya. Buat Om Basri, ada Tante Samo, ada Aji Nurlia dengan Ade Vila dan Om Anci. Makasih Aksan dari Makassar ya. Salam dari Wamena Kota. Dan ini tadi yang request lagu Ambon dari Kakak Otis dari Jayapura ya. Gimana cuaca di daerah Anda? Apakah seperti di Wamena lagi musim kemarau? Dan mungkin kami juga terus mengingatkan untuk Anda karena lagi masuk musim kemarau. Jadi untuk selalu berhati-hati ya ketika meninggalkan rumah dalam keadaan sepi, untuk selalu memperhatikan kompor, dan yang paling penting adalah listrik ya. Itu yang paling penting. Dan juga kami ingatkan bahwa memang kemarin terjadi lagi kebakaran di Kota Wamena di sekitaran Pasar Poti Kelek. Nah, untuk informasi yang kami dapatkan pendengar bahwa untuk penyebab kebakaran sementara adalah karena bakar sampah. Jadi untuk Anda mungkin yang ada di Wamena dan dimanapun Anda berada ya, karena saat ini memang bukan cuma di Papua ya, tapi di seluruh di beberapa daerah ya, lebih tepatnya juga di Kalimantan sekarang pendengar terjadi kebakaran yang hebat. Dan kita juga turut prihatin ya yang dirasakan di Kalimantan karena musim kemarau. Jadi kita terus selalu waspada, selalu berhati-hati tentunya ya. Oke, dan masih dari Kopi Hitam, kirim salam buat Ratu Gunung di Kota Dingin Wamena ya. Oke, ya udah langsung aja kita putarkan satu lagu dari daerah Ambon.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan pendengar, musim kemarau masih dilanda untuk tentunya di Papua ya, dan di beberapa daerah juga. Dan cuaca yang panas dan kering membuat kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Nah, ini terutama terhadap risiko kebakaran lahan dan juga kekurangan air. Jadi mari gunakan air secara bijak, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan. Dan pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Jadi tetap waspada, jaga lingkungan, dan bersama-sama kita hadapi musim kemarau dengan api.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Apa disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Ollie McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling. Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
4: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
3: Ini hanya satu pertandingan, dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik, dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum meletakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para eles é

Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa dua game servis terakhir adalah yang terbaik.
1: Menurut saya, dua game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
0: Pada partai final Cincinnati Master, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, North Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil

dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Kitu menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id?

0: Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
4: Kasihan si Pusi ya, Ca. Habis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
5: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
6: Ayo!
2: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.

Indonesia menyapa siang hadir untuk pendengar Pro3 Radio Republik Indonesia dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rizky Rustarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro3 Radio Republik Indonesia.

Matahari Merah. Dan masih juga akan ada update penanganan gempa bumi yang terjadi di wilayah Flores. Juga Garuda Pertiwi U16 versus Thailand, duel dua tim terbaik di final Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Anda bisa menanggapi topik-topik tadi dan mengirimkan informasi peristiwa lainnya ataupun informasi terkait dengan harga komoditas. Jika Anda memang

0811-993-9988. Dan pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 Radio Republik Indonesia di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Mendengar, kali ini kami hadirkan video potensi daerah yang bisa Anda saksikan langsung melalui layar RRI Net berikut ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 13:35 waktu Indonesia Timur. Dan itu dia tadi warta berita dinamik olahraga dari Pro 3 Jakarta. Anda telah mengikuti. Dan siang hari ini pendengar, kami akan umumkan ya pengumuman yang berasal dari Panitia Bulan Misi Gereja GKII Efata Wamena, ditujukan kepada seluruh jemaat gereja GKI Efata Wamena. Ya, pendengar, akan dilaksanakan KKR dalam rangka Bulan Misi tahun 2026 dengan tema Bulan Misi Diutus untuk Membawa Shalom Yohanes. Ya, maksud kami membawa shalom dari Yohanes 14 ayat 27 dan Yohanes 20 ayat 21. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2026 ya, untuk hari ini di pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore sampai selesai. Tempat Gereja GKII Efata Wamena, Jalan SD Percobaan Wamena. Adapun pengkhotbah Pendeta Husain Zahdiman STH MHMAG. Demikian pengumuman ini, disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, pendengar, dan kami masih akan terus hadir dengan hiburan, lagu-lagu hiburan dari program Satu Radio Republik Indonesia Wamena ya. Tetap stay tune terus mendengarkan siaran kami untuk hari ini.

0: hatiku.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini,
3: itu ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
4: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 14 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Satu lagu dari miliknya Bian Gindas, Tak Ingin Sendiri, ya, menemani Anda di siang hari ini. Dan kami informasikan juga pendengar bahwa masih mengenai tentang kebakaran, ya. Ini dari Lombok Tengah, pendengar, kebakaran melanda permukiman warga di kawasan Kampung Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Sabtu kemarin 22 Agustus 2026 malam. Nah, api dilaporkan mulai membesar sekitar pukul 22 lewat 20 waktu Indonesia Tengah dan dengan cepat merambat ke sejumlah rumah warga. Sedikitnya 150 kepala keluarga terdampak akibat peristiwa tersebut. Ya, mendengar, kalau itu tadi informasi dari Lombok Tengah, kami hadirkan kembali. Ini masih berkaitan juga di Wamena, masih berkaitan kebakaran juga. Kebakaran yang dilaporkan terjadi di kawasan Kompleks Tolmis, tepatnya di belakang LIPI Wamena, Minggu 23 Agustus 2026, api terlihat membakar area permukiman dan merambat ke bagian belakang sejumlah rumah. Nah, disertai kepulan asap tebal yang terlihat dari sekitar lokasi. Nah, berdasarkan informasi yang dibagikan melalui WA, ya, kejadian berlangsung hari ini, belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran maupun sejumlah bangunan yang terdampak. Warga di sekitar lokasi diharapkan tetap waspada dan segera mengamankan diri serta barang-barang penting apabila api semakin meluas. Kami informasikan juga bahwa pendengar, hati-hati terhadap potensi api menjalar, terlebih dalam kondisi kemarau dan angin yang dapat mempercepat penyebaran api. Bagi warga yang berada di sekitar lokasi, utamakan keselamatan, jangan mendekati titik kebakaran jika tidak memiliki perlengkapan yang aman.

Ya, mendengar seluruh wilayah Kwiwawagi kembali lagi mengalami kekeringan dan kerusakan lahan pertanian akibat fenomena embun beku atau frost dan hujan es saat musim kemarau. Laporan langsung tentunya ini ya dibagikan di beberapa sosial media pendengar. Kondisi saat pagi ini semua tanaman dan rumput menyelimuti embun es kristal dan menyebabkan tanaman pangan warga seperti umbi-umbian membusuk atau mengering sehingga memicu ancaman krisis pangan. Ya, suhu malam hingga dini hari di wilayah tersebut turun drastis hingga mencapai titik beku yakni 0 derajat Celcius atau lebih rendah. Embun pagi yang dikenal masyarakat setempat sebagai aworakani menutupi rerumputan dan daun dengan kristal es tipis yang menutupi di kebun tanaman dan rumput. Nah, juga kita bisa melihat di daerah tersebut pendengar bahwa memang sedang dilanda hujan atau embun pagi ya atau hujan es di wilayah tersebut. Nah, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius karena sektor pertanian menjadi salah satu sumber utama pangan masyarakat setempat.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di...
1: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal.
3: Takkan pernah sirna.

0: Himbauan Presiden Joko Widodo agar kita bangga buatan Indonesia.
1: Saya bersyukur negara dan bangsa kita memiliki banyak produk-produk yang berkualitas yang kita hasilkan, yang lahir dari tangan saudara-saudara kita yang memiliki talenta-talenta yang hebat. Produk-produk industri kreatif kita bagus-bagus, desain dan kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk luar negeri yang dihasilkan oleh para industri rumahan kita, para petani kita, para nelayan kita. Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita dengan belanja di usaha kecil, dengan membeli karya-karya dan produk-produk Indonesia.
2: Minyak buah merah diambil dari tanaman buah merah yang telah dipanen. Tanaman dengan nama Latin Pandanus conoideus ini banyak tumbuh di wilayah pegunungan Papua. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Papua memanfaatkan buah merah sebagai penyedap makanan dan pewarna alami dan diyakini sebagai obat tradisional. Minyak buah merah mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yang dipercaya mampu meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh terhadap penyakit.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana, ini lagi bikin bank air.
0: Bank air?
1: Iya, Bu. Ini bank air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Terima kasih loh, Pak Odang, airnya.
1: Ya, sama-sama.
0: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya, Pak Odang, minta air.
3: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Lintas Papua Pegunungan Sepekan dari Radio Republik Indonesia Wamena.

Selamat sore dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, Pegunungan Raga Republik Indonesia. Wamena kembali hadir dalam Lintas Berita Papua Pegunungan Sepekan untuk edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

Saudara Gubernur Papua Pegunungan Dr. John Taboh yang diwakili Sekda Wasok siap secara resmi menutup pameran pembangunan Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026 di Wamena pada Kamis 14 Agustus 2026. Dalam sambutan penutupannya, Gubernur John Taboh menegaskan pameran pembangunan mini tersebut menjadi cerminan perjalanan satu tahun kepimpinannya bersama Wakil Gubernur Dr. Ones Pahabol, sekaligus menjadi ruang informasi, sosialisasi, informasi aktual pembangunan di provinsi yang baru dimegarkan tersebut. Gubernur menjelaskan seluruh program pembangunan diarahkan untuk mewujudkan visi Papua Pegunungan bersinar, yaitu Papua Pegunungan yang berdaya saing, resilient, sinergis, inovatif, nyaman, dan aman. Visi tersebut, kata dia, bukan hanya kalimat dalam dokumen pemerintahan, melainkan harus menjadi arah kerjasama bersama. Untuk mewujudkan visi itu, John Taboh menekankan pentingnya kekuatan tiga tungku, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Ketiga unsur tersebut harus berjalan bersama, berintegrasi, saling menghormati, dan saling menguatkan. Pada aspek pembangunan manusia, Gubernur menyebutkan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, serta ruang bagi pemuda dan perempuan harus terus diperkuat. Dia menegaskan pemerintahan harus hadir dengan wajah yang melayani, bukan hanya pemerintah, dan tidak boleh ada masyarakat yang merasa ditinggalkan.

0: Saudara, di tengah isu keamanan yang sempat mencekam Pemprov Papua Pegunungan, sukses gelar upacara HUT RI ke-81 tahun 2026 yang dipusatkan di lapangan pendidikan Wamena Kabupaten Jaya Wijaya.
1: Kami harap situasi dan keamanan terus kita jaga. Isu-isu di media sosial itu...
2: Meskipun sempat beredar isu keamanan yang meresahkan masyarakat menjelang peringatan HUT RI tahun ini, Pemprov Papua Pegunungan sukses menggelar upacara bendera detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 tahun di lapangan pendidikan Wamena Senin 17 Agustus kemarin. Bertindak sebagai komandan upacara Selifter Donggari dari Polres Jayawijaya, petugas pembawa baki Mika Bogum dari SMA Negeri 1 Karubaga di Kabupaten Tolikara, pembentang bendera Paskalis Faluk dari SMA Negeri Kurulu, sementara penggerak bendera Sardi Pabika dari SMK Yapis dan Ricardo Febrian Wetipo dari SMA Negeri 1 Wamena. Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr. John Tabo bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam arahannya, Gubernur John Tabo memberikan apresiasi kepada seluruh anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka 2026 yang telah tampil sempurna dalam menunaikan tugas pengibaran sang saka merah putih tersebut. Selain itu, Gubernur juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga situasi yang kondusif sebab banyak isu ancaman keamanan yang sempat beredar di media sosial, namun upacara dapat terlaksana dengan aman. Akan tetapi, ia tetap mengajak untuk selalu mewaspadai atas berbagai informasi yang masih berkembang di tanah Papua.
1: Kami harap situasi dan keamanan terus kita jaga. Isu-isu di media sosial itu kita jangan anggap enteng, tetapi tetap kita berdoa, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Mereka itu juga manusia. Tuhan pasti merubah juga pikiran mereka, pasti Tuhan akan berubah. Oleh karena itu, tetap tenang, kita melaksanakan upacara ini dengan baik dan berhikmat. Semoga semua apa yang kita lakukan hari ini semuanya semata-mata di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang saya kasihi para peserta upacara pengibar bendera, sangat sempurna. Tahun lalu juga sangat sempurna. Hari ini sangat sempurna. Tuhan Yesus berkati. Walaupun provinsi yang baru lahir, tapi adik-adik saya sudah kelihatan sudah siap menghadapi tantangan. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kita mengucap syukur karena usia bangsa kita sudah mencapai 81 tahun. Terus berkembang ke depan. Kami harap supaya tahun ke depan lagi lebih bagus lagi.
2: Sementara itu, anggota Paskibraka yang berperan sebagai pembawa baki pada pengibaran sang saka merah putih pagi kemarin, yakni Mika Bogum, mengaku kagum dirinya bisa terpilih untuk menjadi pembawa baki pada peringatan HUT RI tingkat Provinsi Papua Pegunungan. Wanita asal SMA Negeri Karubaga di Kabupaten Tolikara ini juga mengakui kebanggaan tersebut dilengkapi dengan salah satu wanita yang terpilih bukan hanya sebagai anggota Paskibraka, tapi juga tugas krusial dalam detik-detik proklamasi, yaitu sebagai pembawa baki.
3: Tidak tahu akan ada di sini dan babak, tapi Tuhan baik. Membuka jalan juga.
4: Iya, jauh sekali loh dari SMA Negeri 1 Karubaga. Ya, jadi selama pelatihan berapa lama?
3: Selama kita latihan di Tolikara, mulai bulan Juli. Habis itu saya ke sini bulan Juni. Pas kita latihan, kita seleksi, kakak pelatih dong izinkan saya untuk ke sini.
4: Ya.
3: Baru saya datang. Saya sangat bersyukur banget kepada Tuhan. Senang banget. Dari dulu saya ingin ikut di provinsi. Saya pengen sekali dari jadi pas kita latihan, kita ini ditunjukkan untuk mewakili. Jadi saya senang banget.
2: Demikian Roni Hisage melaporkan.
0: Saudara, HUT RI ke-81 di Kabupaten Jayawijaya berlangsung aman. Sebanyak 750 personel gabungan dikerahkan.
5: Bupati Jayawijaya Atenius Murib SHMH mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Upacara yang berlangsung di halaman kantor Bupati Jayawijaya pada Senin 17 Agustus 2026 berjalan aman, tertib, dan lancar dengan melibatkan TNI Polri, ASN, serta unsur Forkopimda. Bupati Atenius Murib mengatakan pelaksanaan peringatan kemerdekaan dapat berjalan baik tanpa adanya gangguan dari luar. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan berpartisipasi dalam perayaan HUT Kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Jayawijaya. Bupati berharap di usia ke-81 tahun, Indonesia semakin dewasa dalam melaksanakan pembangunan termasuk di Provinsi Papua Pegunungan dan juga Kabupaten Jayawijaya.
6: Pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 dapat kami selenggarakan dengan baik dan lengkap dimulai dari jam 8 tadi, melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Jayawijaya, baik TNI, Polri, dan ASN, serta seluruh Forkopimda yang ada. Kami laksanakan upacara dalam kondisi baik, aman, dan lengkap. Dan terima kasih kepada semua yang telah datang untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di tahun 2026. Dan doa harapan kami di usia yang ke-81 tahun semakin dewasa, semakin kuat, dan pembangunan di Papua, secara khusus di Jayawijaya, dapat terbangun sebagai moto Kabupaten Jayawijaya. Kota Hano, Kebuluk, Moto Hano, hari ini baik, hari esok harus lebih baik lagi.
5: Sementara itu, Dandim 1702 Jayawijaya, Letkol Infantri Ilham Daturamang mengungkapkan, pada pagi hari terjadi aksi penyerangan di wilayah distrik Asologaima, tepatnya di Polsek dan Pos Yonif 725 Woroagi. Namun, aksi tersebut dapat segera diantisipasi oleh aparat gabungan TNI dan Polri sehingga tidak berkembang. Dandim memastikan tidak ada korban baik dari masyarakat maupun aparat keamanan. Untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan, aparat gabungan telah menyiagakan sekitar 750 personel yang disebar di seluruh lokasi. Pengamanan juga diperkuat dengan kendaraan taktis Barakuda milik Kodim 1702 Jayawijaya.
7: Terkait pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, memang pasca kemarin penembakan di BLB, kemudian ada ancaman dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengegalkan acara kegiatan upacara ini. Kami dari aparat keamanan, baik itu TNI maupun Polri, sudah bersinergi untuk mengamankan seluruh kegiatan. Jadi seluruh kegiatannya kita pengamanan, kita libatkan 750 personil dengan menggunakan PAM kota dan PAM kegiatan untuk pelaksanaan masing-masing kegiatan tersebut. Kita juga mengerahkan seluruh kendaraan taktis kita yang ada di sini untuk menjamin keamanan, baik itu pelaksanaan upacara sendiri maupun keamanan kota Wamena. Oh, memang kita dapat informasi ada gangguan dari kelompok tertentu. Memang kita dengar ada beberapa bunyi tembakan, tapi sampai dengan saat ini sudah bisa diatasi oleh pihak keamanan dan alhamdulillah tidak ada korban baik masyarakat maupun TNI Polri. Dan semua situasi di Kimbimi sudah sekarang kondusif aman. Gabungan seluruh TNI Polri 750 orang.
5: Lebih lanjut, Dandim Ilham menegaskan berbagai langkah antisipasi telah dilakukan menyusul adanya informasi mengenai potensi gangguan keamanan. Dengan kesiapan personel dan pengamanan di seluruh titik, pelaksanaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Jayawijaya dapat berlangsung aman dan lancar. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan sepekan dari Radio Republik Indonesia, Wamena. Saudara Bupati Duga serahkan SK CPNS Formasi tahun 2024 pada momentum HUT ke-81 Republik Indonesia.
5: Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Duga menjadi sejarah penting bagi para CPNS Formasi tahun 2024. Bupati Duga Yoas Beon SIP secara resmi menyerahkan surat keputusan atau SK CPNS kepada peserta yang telah menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP. Bupati Yoas Beon mengatakan SK CPNS bukan sekedar dokumen administrasi, tetapi merupakan amanah dan juga tanggung jawab untuk mengabdikan diri kepada negara dan masyarakat. Ia berharap kehadiran CPNS Formasi 2024 dapat memberikan warna baru dalam birokrasi pemerintah Kabupaten Nduga, sekaligus memperkuat pelayanan publik dan mendukung berbagai program pembangunan daerah. Dari total 480 peserta yang mengikuti proses penetapan NIP, sebanyak 421 orang telah menerima SK CPNS. Sementara itu, 8 orang masih dalam proses perbaikan dan verifikasi dokumen, 45 orang dalam proses revisi di Kementerian Pan-RB, 2 orang mengundurkan diri, 1 orang meninggal dunia, dan 1 orang tercatat sebagai ASN aktif, serta 2 orang belum melengkapi berkas penetapan NIP. Bupati Yosbeon juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Nduga beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras menangani proses administrasi, verifikasi hingga penetapan NIP CPNS Formasi 2024. Bupati Nduga menegaskan kepada para CPNS yang telah menerima SK diharapkan segera menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Nduga. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara, 6 anggota DPRK jalur pengangkatan ambil sumpah janji. Bupati Nduga mengingatkan untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
8: 6 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nduga melalui mekanisme pengangkatan resmi mengucapkan sumpah dan janji masa bakti 2025-2030. Pengambilan sumpah dan janji berlangsung di kantor Bupati Nduga Distrik Kenyam, dihadiri Bupati Nduga Yosbeon SIP bersama unsur Forkopimda, Sekda, serta pimpinan OPD Kabupaten Nduga. Keenam anggota DPRK Nduga jalur pengangkatan tersebut, yakni Evina Dimie, Pitalus Dimie, Lasni Giri, Elinus Kuijangge, Robert Kuijangge, dan Lenus Kuijangge. Pelantikan dilaksanakan berdasarkan instruksi Gubernur Papua Pegunungan nomor 960 tahun 2026. Dalam sambutannya, Bupati Yoas menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya pelantikan meski sebelumnya sempat mengalami keterlambatan akibat persoalan teknis yang harus diklarifikasi kepada Gubernur Papua Pegunungan. Bupati menegaskan keterlibatan tersebut tidak mempengaruhi keabsahan hukum maupun legalitas keenam anggota DPRK yang telah dilantik. Ia juga mengingatkan DPRK memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah daerah, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sehingga Bupati berharap para anggota DPRK dapat menjalankan sumpah dan janji dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta menjaga integritas dalam setiap kebijakan. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci mempercepat pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelantikan 6 anggota DPRK jalur pengangkatan sekaligus menjadi momentum bagi lembaga legislatif Nduga untuk segera menjalankan tugas dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat.

0: Anda masih mengikuti penyampaian lintas berita Papua Pegunungan sepekan dari Radio Republik Indonesia Wabeda. Pendengar, Polres Jaya Wijaya bergerak cepat kendalikan kerusuhan di Jalan Bayangkara Wamena. Dapur MBG, kami ulangi, Dapur MBG ikut terdampak.
1: Kerusuhan terjadi di kawasan Jalan Bayangkara Atas, Kota Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan. Informasi yang dihimpun RRI, kejadian bermula saat sekelompok pemuda menggelar acara di salah satu lorong di kawasan tersebut. Para pemuda diduga dalam pengaruh minuman keras. Saat regu patroli Polres Jaya Wijaya melintas, kendaraan patroli diserang dengan lemparan batu. Petugas kemudian menghentikan kendaraan untuk membubarkan kelompok tersebut. Namun, upaya pembubaran mendapat perlawanan. Massa kemudian bertambah setelah sejumlah warga di sekitar lokasi ikut bergabung dan melakukan pelemparan batu ke arah aparat. Petugas merespon dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Dalam insiden tersebut, sejumlah kendaraan dan bangunan di sekitar lokasi mengalami kerusakan. Bahkan, sebuah ruko dan juga dapur program makan bergizi gratis atau MBG turut dibakar. Aparat Polres Jaya Wijaya bersama personil Brimob Batalion D Wamena kemudian bergerak cepat untuk memukul mundur massa. Petugas pemadam kebakaran pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya juga dikerahkan untuk memadamkan api. Meski sejumlah kendaraan terbakar, bangunan dapur MBG tidak sampai terbakar habis karena api berhasil dipadamkan dengan cepat. Kepala SPPG Jaya Wijaya Wamena Kota sekaligus penanggung jawab dapur MBG di Jalan Bayangkara, Melkias Tangkelangan, menyebut bahwa total kerugian akibat insiden tersebut diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Kerugian tersebut meliputi kendaraan, barang, serta bahan makanan. Akibat kejadian ini, sebanyak 2.817 porsi MBG batal didistribusikan kepada para siswa di 7 sekolah yang berada di Kota Wamena. Hingga kini, penanganan situasi keamanan di sekitar lokasi terus dilakukan aparat untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan susulan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara, penemuan mayat di Jalan Bayangkara, Wamena, Polres Jaya-Jaya lakukan olah TKP.
2: Kepolisian Resor Jaya Wijaya melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP menyusul penemuan seorang pria meninggal dunia di sebuah bangunan di kawasan kos-kosan tingkat belakang Pikiro, Jalan Bayangkara, Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan sore kemarin. Kapolres Jaya Wijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasat Reskrim Ibtu Marcelino H. Rumambi SHMH mengatakan korban berinisial OM ditemukan dalam kondisi tergantung dengan sebagian tubuh masih menyentuh permukaan tanah. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan tali berbahan plastik berwarna hijau yang terjerat pada bagian leher korban, serta sebuah kursi berwarna hijau di dekat korban. Polisi juga mengamankan sejumlah barang temuan, diantaranya telepon genggam, jam tangan, sendal, tas, rokok, korek api, ballpoint, kwitansi kesehatan, dan satu lembar struk transaksi senilai Rp9.400.000. Kasat Reskrim menjelaskan posisi korban secara identifikasi termasuk partial hanging atau gantung sebagian, karena sebagian tubuh korban masih dapat bertumpu pada permukaan. Sementara berdasarkan pemeriksaan dokter, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban diperkirakan telah meninggal sekitar 2 hari sebelum ditemukan, ditandai dengan adanya perubahan warna atau ruam pada kulit akibat proses pembusukan. Polisi menyebut dugaan sementara kematian berkaitan dengan gantung atau jeratan pada leher. Namun cara kematian belum dapat dipastikan sebagai bunuh diri dan masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami keterangan saksi mengenai dugaan persoalan pekerjaan dan hubungan pribadi yang dialami korban sebelum meninggal dunia. Jenazah korban telah dibawa ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan medis. Sementara seluruh barang temuan diamankan sebagai bahan penyelidikan. Lebih lanjut, Kasat Reskrim Ibtu Marcelino menambahkan, kepolisian memastikan situasi di lokasi kejadian selama proses olah TKP berlangsung aman dan kondusif. RRI Wamena, Supriyadin melaporkan.
0: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan sepekan untuk edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustin Sebagian mengucapkan selamat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan selamat menikmati acara-acara kami selanjutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta.

0: makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30.000 biar bisa gua ambil impul.

Ya, dari Dapur Musik Pro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu persembahan lagu dari miliknya Ungu dengan Berikan Aku Cinta baru saja hadir dan mengalun indahnya ke ruang dengar Anda. Dan tanpa sengaja mengantarkan kita di menit ke 54 yang meninggalkan pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat menikmati suasana weekend Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih ya. Ya, walaupun mungkin sedikit terhambat dikarenakan kabut asap juga yang masih terdampak ya untuk wilayah Wamena seperti kemarin, tapi sedikit agak berkurang ya dibandingkan hari-hari sebelumnya atau dua hari yang lalu, karena penerbangan saat ini sudah berjalan ya. Tadi saya lihat beberapa pesawat sudah melakukan penerbangan seperti itu. Baik, ada Armada coba hadir mewarnai ruang negara Anda dengan pilihan berbedanya, Pulang Malu Tak Pulang Rindu.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: kawan nih. Kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi, kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pro 1.

0: Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas, dulu bagus lagi. Ada kancingnya, lihat warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tidak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tidak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

bosen. Banyak benturan bagai di moshpit. Aku rasa hidup bisa lebih baik bila rupiah bisa turun dari langit. Ceritaku panjang bagai limosin. Banyak benturan bagai di moshpit. Aku rasa hidup bisa lebih baik.

0: Okay. Berita itu hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di 97,1 MHz dan sudah pukul 17 ya lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kurang lebih 45 menit ke depan lantunan lagu Islami sembari nanti kita akan hadirkan kumandang azan Maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya. Dan untuk hari ini pendengar, azan Maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya berkumandang di pukul 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan dulu tembang-tembang islami ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga sejak amal dan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Satu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ya, Anda masih menikmati siaran kami di 97,1 MHz ya. Mudah-mudahan terhibur di malam hari ini di suasana weekend Anda, karena besok kalian tentunya akan melakukan aktivitas kembali ya. Semangat terus, mudah-mudahan berjalan dengan baik sesuai dengan referensi dan rencana Anda. Baik, kembali kami coba hadirkan satu pilihan lagu terindah dari Dapur Musik Pro 1 di sela-sela aktivitas yang Anda lakukan untuk kesempatan malam hari ini ya. Ada satu nomor lagu dari miliknya The Massive dengan Pergilah Kasih, yang merupakan di cover lagu dari lagu lama ya.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena untuk informasi selanjutnya.

0: Eh, hey, kawan.
1: Halo, kawan.
0: Wah, bersih eh, kayak segar begitu, Pak.
1: Ah, itu sudah biasa.
0: Biasa apa?
1: Saya habis menghadap sapu atasan ini, gara-gara laporan. Hal kecil saja itu.
0: Oh iya, bro. Eh, laporan sudah selesai, Kak, belum? Dengar-dengar kita bos mau periksa, toh.
1: Laporan apa? Santai saja, kawan. Kan saya tinggal suruh saya teman buat tuh. Gampang, kan saya tinggal kasih dia uang cabe, pekerjaan beres.
0: Wah, ini nih yang tidak beres, kawan. Sampai kapan? Kau mau maju kalau pakai cara-cara begini terus?
2: Janganlah menjadi orang yang mengharapkan sesuatu secara instan. Bertanggung jawablah terhadap pekerjaanmu.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik.
2: Pro 1. Kita
1: sudah menghemat.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang. Pro 1.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya

0: Ayo tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok terat tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok terat suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu, cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Wih, noken nih. Mantap apa kawan?
3: Iya tuh, barang apa jadi?
4: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
3: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
4: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
5: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga ketumpu anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, sudah langsung ke posyandu sudah.
0: Proses kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena untuk informasi selanjutnya.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: sebagai secara sebenarnya kan sebenarnya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga tuh kami.
1: Bulog menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa

0: soal kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.330 ton, dan MUFNAS yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
1: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total

0: masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
2: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi pada wartawan di Jakarta siang tadi.
3: Kalau secara informal ada, karena informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tapi juga Pak Menlu cerita juga tuh kami.
2: Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
4: Semua dimaksimalkan, nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya peralatan lainnya untuk pompa, dia menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
6: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong 34 tahun dan W 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatres Krim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
5: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangkaraya mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Jalan Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan dalangnya Icung.
6: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
7: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan di masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar. Karena setelah padam, ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
6: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
8: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
9: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Ya dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana.
8: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yulhairi mengatakan sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
10: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami mendirikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
8: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
11: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SM Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
12: Nah ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
11: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
13: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makan tambahan PMD. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
11: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
14: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
15: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
14: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
16: Sebenarnya tidak ada impor lagi Pak bawang.
14: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
15: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Musli mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
17: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
15: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
1: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
18: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
19: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi, di anak-anak juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang baik, ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
18: Sementara itu, Center Director SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada NGTS sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
20: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipropori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi. Seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
18: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadepohl mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
21: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
22: Ready for everything. We must be...
21: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
22: In 90 minutes for those 3 points.
21: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal dua pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton, Fabian Hurzeler, optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
0: Yeah, overall good.
21: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa. Karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Satu Tembang pendengar akan kita nikmati kembali di malam hari ini sebelum kita menikmati berbagai tembang-tembang hiburan ya. Untuk menemani ruang dengar Anda selepas kita ikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI Bumerang Kasih. Dan tembang selanjutnya akan kita nikmati Ronan Keating, If Tomorrow Never Come, dan tembang lain yang sudah kami pilihkan dari dapur musik.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: pausa tú.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena untuk informasi selanjutnya.

Akbar. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Soto RRI Momeda ya, untuk malam hari ini di pukul 22 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Baik, kali ini untuk Anda yang merequest lagu hiburan ya, tadi yang sudah merequest Roran Keating If Tomorrow Never Come dari kakak Ian, dan juga Forever Young dari kakak Gas. Selamat malam, selamat menikmati lagu-lagu yang kami pilihkan untuk Anda. Kirain mati teman dari Ego dahulu, dan teman lain yang sudah kami pilihkan dari dapur musik.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya...
2: Ciki, bayar utang, hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar.
2: Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada di pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Satu tembang pamungkas yang akan kita nikmati bersama di malam hari ini ya. Sebelum kita masuk di jalur lagu-lagu etnik, kita akan nikmati dulu ada lagu yang kami pilihkan untuk Anda ya. Dari program 1RRI Wamena. Kami ucapkan selamat malam, selamat menikmati lagu yang kami pilihkan di malam hari ini. Dari program 1RRI Wamena.
1: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Saudara, kita akan masuk di lagu-lagu etnik untuk menemani ruang dengar Anda. Kali ini pendengar, kita akan menikmati tembang dari Mita untuk menemani ruang dengar Anda untuk mengawali lagu-lagu etnik kali ini dari program 1 RRI Wamena. Selamat menikmati lagu-lagu yang kami pilihkan untuk Anda.
0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

Yeah.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Masih dengan lagu-lagu etnik yang kami hadirkan untuk Anda pendengar di malam hari ini ya, dari program Mas atau RRI Wamena. Dan kali ini untuk menemani Anda, menghibur Anda, menemani aktivitas Anda juga, masih dengan lagu etnik yang akan kita nikmati hingga pukul 23:57 waktu Indonesia Timur. Kita telah mendengarkan lagu dari Timur, dari lagu Jai, lagu Ambon, dan juga lagu Batak yang telah kita dengarkan di malam hari ini. Dan tembang selanjutnya pendengar, kita akan nikmati lagu yang akan kita nikmati lagu dari Wamena dengan judul Araro yang akan kita dengarkan bersama di malam hari. Selamat mendengarkan, selamat menikmati lagu-lagu etnik yang sudah kami pilihkan untuk Anda.
1: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
2: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Saudara pendengar Salam Tumpang Pamungkas dari Minang, Rindu Diawan Biro, mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Dan akhirnya saya Tanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mengucapkan selamat malam untuk Anda. Sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka benarlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program Satu Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk hari ini saudara, hari Minggu 23 Agustus 2026. Sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu

Dimanapun Anda berada, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami akhiri untuk musik religi pagi Kristen ya pagi hari ini. Dan kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Lintas Berita Papua Pegunungan untuk edisi hari Senin 24 Agustus 2026.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Dan inilah Lintas Berita Papua Pegunungan bersama saya, Selma Taneskona, untuk edisi Senin 24 Agustus 2026 selengkapnya. Kementerian Sosial salurkan bantuan logistik untuk warga terdampak kekeringan dan hujan es di Kuawage, Kabupaten Lanijaya. Laporan lengkapnya akan disampaikan Epifania Rian.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Sosial mendampingi penyaluran bantuan logistik dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada masyarakat terdampak bencana kekeringan dan hujan es di wilayah Kuawage. Bantuan menyasar warga di distrik Wano Barat dan Kuawage Kabupaten Lanijaya, serta distrik Nengeyagin dan Wutpaga Kabupaten Duga. Bantuan bahan makanan yang disalurkan meliputi 14 ton 35 kg beras, 219 kg gula pasir, 219 karton kopi, serta 700 karton mie instan. Perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Roberto Koibur, mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung bencana. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan, Yanius Telenggen, mengatakan penyaluran bantuan merupakan tindak lanjut laporan dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Ia meminta bantuan dibagikan secara teliti dan merata sehingga seluruh warga terdampak dapat menerima bantuan. Yanius juga menyampaikan bantuan lanjutan dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah kabupaten akan menyusul dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Perwakilan tokoh masyarakat Kuawage, Pendeta Peleo Tabuni, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Ia berharap pemerintah terus mendampingi masyarakat selama masa pemulihan yang diperkirakan berlangsung hingga 2028. Menurutnya, kekeringan dan hujan es telah merusak tanaman tumpang sari yang menjadi sumber kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut membuat sebagian warga harus bertahan di pemukiman dikarenakan jarak menuju titik pembagian bantuan cukup jauh, sementara kondisi fisik sebagian warga melemah akibat terdampak bencana. Penyaluran bantuan kemudian dilakukan langsung kepada warga yang dapat menjangkau titik pembagian di ujung jalan. Pemerintah memastikan bantuan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap dan pemulihan bencana. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengapresiasi pelaksanaan pelatihan pengolahan buah segar, aneka keripik dan kue yang digelar Balai Latihan Kerja Komunitas atau BLKK Sekina Bidang Agroindustri. Kegiatan tersebut dihadiri pelaksana tugas staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Natalis Mumpu mewakili pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Natalis Mumpu menyampaikan apresiasi kepada BLKK Sekina, Yayasan Sekina Papua, para infrastruktur dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah nyata untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus memberi nilai tambah terhadap potensi pertanian dan perkebunan di Jayawijaya. Kabupaten Jayawijaya, kata Natalis, memiliki potensi besar pada sektor pertanian dan perkebunan dengan beragam jenis sayur serta buah-buahan yang tumbuh subur. Namun, melimpahnya hasil panen pada musim tertentu kerap menyebabkan harga produk segar menurun dan terkendala daya simpan yang terbatas. Sementara itu, Ketua Yayasan TK PAUD Sekina Wamena Pendeta Albert Teyapo mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi usaha produktif. Kegiatan tahap awal ini diikuti 20 peserta dari kelompok masyarakat binaan gereja, khususnya ibu-ibu dan generasi muda. Dijelaskan pelatihan berlangsung selama 3 hari dengan metode yang memadukan teori dan praktik secara langsung agar materi lebih mudah dipahami peserta. Di tempat yang sama, infrastruktur pelatihan Hendrik Legi mengatakan peserta mendapat materi pengolahan bahan pangan lokal, mulai dari keladi, pisang dan hipere, hingga pembuatan kue dan jus, termasuk proses produksi serta pengemasan produk. Kami berharap setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta memiliki bekal dan keahlian untuk mencoba mengelola usaha sendiri serta menciptakan lapangan pekerjaan. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, masyarakat suku Asolokobal di distrik Asolokobal Kabupaten Jayawijaya resmi menetapkan hukum adat tentang perlindungan sosial dan masyarakat adat. Laporan disampaikan Roni Hisage.
1: Banyak dari nilai-nilai yang sudah tantang yang diberi,
2: Penetapan hukum adat masyarakat Asolokobal tersebut dilakukan melalui forum musyawarah terbuka, sosialisasi dan penetapan hukum adat yang dipusatkan di halaman kantor distrik Asolokobal, Sabtu 22 Agustus 2026. Sejumlah tokoh penting dalam kelembagaan adat hadir dalam penetapan tersebut, di antaranya Ketua LMA Jayawijaya Herman Doga, Ketua Dewan Adat Hugula Engelbertus Surabot, Wakil Ketua 2 MRP Papua Pegunungan Benny Mawel, Kepala Distrik, para Kepala Kampung, hingga tokoh adat dari setiap honai adat di wilayah Asolokobal, serta ratusan masyarakat wilayah Asolokobal. Pada kesempatan itu, Charles Aso, salah satu tokoh adat di Asolokobal, mengatakan hukum adat tersebut lahir atas dasar dinamika sosial dan keresahan masyarakat tentang tatanan kehidupan masyarakat adat di Asolokobal yang semakin tergerus dengan perkembangan zaman, tapi juga sebagai bagian dari perlindungan masyarakat adat. Selain itu, menurut Charles Aso yang juga Ketua LMA Asolokobal, mengatakan hukum adat Asolokobal juga dimaksudkan untuk mengembalikan nilai-nilai adat dan sosial masyarakat yang telah diwariskan dari moyang dan kini mulai tergerus perkembangan zaman. Masyarakat ingin memproteksi diri dengan cara membuat pagar perlindungan tentang nilai-nilai adat.
1: Keresahan-keresahan warga yang ini, nanti kenapa pusat lagi, karena banyak keresahan-keresahan itu akhirnya para tokoh terutama dimotori oleh kedua anggota dewan. Terima kasih banyak. Wah, nak roh. Tadi makan makanlah keribuan warga, harapan warga. Ini mau ingin damai, aman, osok, karena zaman akhirnya lebih banyak dari nilai-nilai yang sudah tantang yang dihidup, sudah pasti seperti sudah menjelang.
2: Ketua Dewan Adat Hugula Engelbertus Surabut mengatakan hukum adat yang dibuat di Asolokobal sebagai bagian dari upaya memagari diri dari ancaman dalam kehidupan sosial dan budaya. Ia meyakini masyarakat masih punya kemampuan untuk memproteksi dirinya dengan peraturan hukum adat tanpa harus berharap kepada orang lain. Dengan demikian, Ketua Dewan Adat menyampaikan apresiasi atas inisiatif pembentukan hukum adat di Asolokobal tersebut.
3: mengatur diri sendiri itu jauh lebih penting. Hari ya kita sendiri lahiran mulu agar diri kita. Akhir ini saya sampaikan terima kasih. Yang ini selama ini sebagai ketua dewan adat selalu bilang ini, jangan mimpi orang lain mengselamatkan kita. Undang-undang pengakuan masyarakat adat Republik Indonesia sampai saat ini belum diundangkan. Masyarakat aliansi Nusantara atau AMAN itu selalu rusuh-rusuh sampai saat ini.
2: Sementara itu, dua tokoh kader dari Aslokobal yang juga anggota DPRK Jayawijaya, yakni Robi Lokobal dan Yosep Lokobal, mengatakan catatan penting dari peraturan adat yang dibuat adalah penerapannya di lapangan, sehingga semua pihak di Aslokobal harus bisa mematuhi hukum adat yang telah ditetapkan tersebut. Keduanya yang juga sebagai penggerak dalam melahirkan hukum adat tersebut juga mengatakan jika produk hukum adat suku Aslokobal didorong ke DPR untuk selanjutnya dapat direplikasi pada 40 distrik di Jayawijaya. Pihaknya siap mengakomodir hal itu melalui lembaga DPR sebab yang diatur dalam hukum adat merupakan esensi kehidupan sosial masyarakat. Adapun hukum adat Aslokobal yang ditetapkan terdiri dari 20 pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat hukum adat, sanksi dan perlindungan hukum adat, perlindungan wilayah adat, penyelesaian perang suku, perkawinan hingga inisiasi adat, serta batas wilayah adat Aslokobal. Hukum adat Aslokobal selanjutnya ditandatangani oleh berbagai pihak yang hadir. Roni Hisage melaporkan.
0: Pendengar, Satres Narkoba Polres Jayawijaya amankan pria diduga penyedia sabu di Gang Holan Wamena Jayawijaya. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
4: Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya mengamankan seorang pria berinisial AMS berusia 27 tahun yang diduga menyediakan narkotika golongan 1 jenis sabu di kawasan Gang Hola, Jalan Lokasi 3, Perumahan Pemda, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Sabtu kemarin. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari penyelidikan polisi setelah mendapat informasi terkait dugaan aktivitas penyediaan narkotika jenis sabu di wilayah Wamena. Sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Timur, personel Satres Narkoba melihat target di kawasan Gang Hola. AMS kemudian diamankan sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Dari hasil pengamanan, polisi menemukan 2 paket plastik klip berisi sabu, masing-masing dengan berat 0,66 gram bruto dan 0,33 gram bruto. Polisi juga mengamankan 1 buah bong atau alat isap. Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Narkoba Polres Jayawijaya Ibtu JB Saragi SH mengatakan pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Jayawijaya. Ia menyebut saat ini AMS masih diamankan di Satres Narkoba Polres Jayawijaya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Polisi juga terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan maupun pihak lain yang diduga terlibat. Lebih lanjut, Ibtu Saragi menegaskan Polres Jayawijaya berkomitmen dalam memberantas peredaran narkotika dan mengajak masyarakat memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkotika di lingkungan sekitar. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Anda masih mengikuti Lintas Berita Papua Pegunungan disiarkan dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Kebakaran di Gang Suci Wamena hanguskan 8 unit rumah kos. Api diduga berasal dari pembakaran sampah di belakang salah satu bangunan. Laporan lengkapnya disampaikan Epifania Rian.
5: Kebakaran menghanguskan 8 unit rumah kos di Gang Suci Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Sabtu kemarin sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Timur. Kapolres Jayawijaya melalui Kasih Humas Polres Jayawijaya Ibda Darlianto Pabia SECRFA mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pemilik rumah kos diketahui berinisial MP, seorang pensiunan yang berdomisili di Jalan Hom-Hom Wamena. Sementara saksi dalam kejadian kebakaran itu berinisial A. Menurut keterangan saksi, kebakaran diduga bermula saat warga membakar sampah di belakang rumah kos pintu nomor 3. Api kemudian merambat ke bagian dapur belakang rumah akibat angin kencang dan selanjutnya menjalar ke rumah kos lainnya. Setelah melihat kepulan asap, lanjut kasih humas, saksi meminta bantuan warga. Personil penjagaan Polres Jayawijaya bersama 2 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 2 unit kendaraan pengangkut air milik GBH kemudian tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Dalam kejadian tersebut, 8 rumah kos dan 1 gedung milik salah satu penghuni mengalami kerusakan akibat kebakaran. 8 penghuni rumah kos yang terdampak masing-masing berinisial LR, RH, NO, N, LB, IK, dan R. Ia menjelaskan polisi masih melakukan pendataan terkait kerugian material akibat kebakaran tersebut. Sementara situasi di sekitar lokasi kejadian dilaporkan aman dan terkendali. Lebih lanjut, Ibda Darlianto menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati saat melakukan pembakaran sampah, terutama dalam kondisi angin kencang guna mencegah terjadinya kebakaran. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, korsleting listrik picu kebakaran rumah di kompleks Tolikara Misi Woma Wamena. Satu penghuni mengalami luka bakar ringan. Laporan selengkapnya akan disampaikan Fajar Rahman.
1: Satu unit rumah di kompleks Tolikara Misi Distrik Woma terbakar sekitar pukul 10:30 pada pagi kemarin. Kapolres Sriwijaya melalui Kasih Humas Polres Ibda Darlianto Pabia SECFRA mengatakan tidak ada korban jiwa. Namun seorang penghuni berinisial JW mengalami luka bakar ringan pada bagian punggung dan kedua tangan akibat percikan api. Kebakaran juga melibatkan ZW dan RK. Menurut Kasih Humas mendapati informasi kebakaran personil Polres Sriwijaya yang dipimpin Kabak Ops AKP Edi Sabara mendatangi lokasi di mana dua unit mobil pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk melakukan pemadaman bersama personil kepolisian sehingga api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ia menjelaskan berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan, kebakaran bermula dari korsleting listrik di dalam kamar tidur. Ledakan pada kabel listrik menimbulkan percikan api yang mengenai kasur hingga terbakar. CW kemudian berupaya mengeluarkan kasur tersebut dari dalam rumah dan menyelamatkan pemilik rumah lainnya. Namun karena bangunan sebagian besar berbahan kayu, api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian rumah. Polres Sriwijaya menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama akibat instalasi listrik yang tidak sesuai standar dan kondisi cuaca kemarau panjang. Kepolisian juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk bersama-sama menyampaikan imbauan kepada warga agar lebih berhati-hati. Sementara itu, Ibda Darlianto melanjutkan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab kebakaran dan mengungkap fakta-fakta terkait peristiwa tersebut.

Wujud kepedulian terhadap masyarakat terus ditunjukkan Satgas Pamtas RI PNG kewilayahan Yonif 511 di Biatara Yoda. Personil Pos Balingga membantu memperbaiki teras rumah milik keluarga Murib, warga desa Yumaneri, Distrik Balingga, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komunikasi sosial dan pembinaan teritorial yang rutin dilakukan personil Satgas Yonif 511 DY bersama masyarakat di sekitar pos. Kegiatan bermula ketika Murib mendatangi Pos Balingga untuk meminta bantuan memperbaiki teras rumahnya. Menanggapi permintaan tersebut, dan Pos Balingga, Letu Infantri Arif Jumaidi segera mengerahkan sejumlah personil untuk membantu pengerjaan. Dan Pos Balingga Letu Infantri Arif Jumaidi mengatakan, kehadiran TNI di tengah masyarakat Papua tidak hanya berkaitan dengan tugas menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga berupaya memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Pengerjaan teras rumah berukuran sekitar 2,5 x 8 meter tersebut dilakukan secara bersama-sama antara personil Satgas dan masyarakat setempat. Kegiatan gotong royong itu sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan antara TNI dan warga. Sementara itu, Murib selaku pemilik rumah menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan personil Pos Balingga dengan harapan hubungan kekeluargaan itu terus terjalin hingga nanti. Melalui kegiatan tersebut, Satgas Yonif 511 DY berharap hubungan baik dan kebersamaan antara personil TNI dengan masyarakat Papua terus terpelihara. Kehadiran TNI di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi terciptanya keamanan, kedamaian dan kesejahteraan di wilayah Papua Pegunungan. Pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma Tanaskona mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
2: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, Waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, Waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
3: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak, terima kasih.
3: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
3: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak.
4: Dikit aja.
5: Tidak.
3: 4. Alihkan pembicaraan.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Hey, Wi cantik gak sih?
3: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Au se Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomai Toraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku aminam ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Peluncuran roket Amerika Serikat menjadi lebih dari 1.000 peluncuran per tahun pada 2030. Dari dunia olahraga, kuda merah sungai juarai kelas lokal Payakumbu Heat 2 800 meter Indonesia Horse Racing atau HIAR Merdeka Cup 2026. Kuda pacu asal PKN Kamin Stable Payakumbu tersebut berhak meraih piala Java dengan total hadiah mencapai 15 juta rupiah. Kota Pontianak meliburkan kembali sekolah tatap muka serta mulai dilakukan pembelajaran secara daring mengingat kondisi udara masih masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
1: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak akibat karhut

0: belajar secara daring dari rumah. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak Kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
1: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi, dari TK sampai SMP, kelas SMA, demokrasi, provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengenai kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemba kita batalkan, kita tunda.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutlah yang tertiup angin ke arah Kota Pontianak.
2: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi kita masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu, jadi kita terdampak kan di bawah angin. Kalau angin yang tidak ngarah ke kita, ke sini kan berarti tidak sampai ke kita. Itu.

0: aktivitas di luar rumah, jika pun mendesak agar tetap menggunakan masker. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan TNI dan Polri, aparatur sipil negara, ormas dan masyarakat melaksanakan sholat istiqoh atau sholat meminta hujan serta melakukan doa bersama untuk meminta segera turun hujan. Berikut laporan selengkapnya Ayu Isti Prabandari.
2: Salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani

0: bencana.
1: Saya kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus. Tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman. Bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya, Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.

0: di Tambun Bungay.
1: Kegiatan pada pagi hari ini, sholat istisqa bersama dan doa bersama antara Pemprov, Kalteng, dan juga TNI, Polri, ASN, serta masyarakat umum. Menurut saya ini suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita, bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani mohon kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan.

0: untuk Indonesia.
1: Sementara itu kabut asap di Jambi masih dalam kategori aman serta belum berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Tati Wijaya melaporkan.
2: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, mengatakan kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, bandara tersebut telah dilengkapi instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang terbatas. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan

0: Belum ada, Mbak. Masih Lancar Jaya. Karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya Instrument Landing System. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Yeah. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Yeah. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
1: Sementara terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di wilayah Provinsi Jambi yang berimbas terhadap munculnya kabut asap, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Pahyuni Deliansyah, menyebutkan kondisi karhutlah di Jambi relatif terkendali setelah hujan turun di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu.
2: Alhamdulillah terkendali, walaupun masih ada satu titik hotspot yang masih dilakukan pendinginan.
1: Pendengar, meski kabut asap berpengaruh terhadap aktivitas penerbangan, namun pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih di bulan September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Abdul Markun, menegaskan sejauh ini operasional penerbangan

0: datang. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 6 DPR mendorong rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau FPII di Bali dapat memberikan dampak bagi perekonomian dan juga masyarakat. Erina Zahra melaporkan selengkapnya.

0: Dan untuk pemerintahnya, pemerintah Bali, posisinya di mana pemerintah Provinsi Bali? Kemudian kalau ada produktivitas dan aktivitas ekonomi di IFC itu, apa yang bagian apa yang didapat oleh pemerintah Provinsi Bali?
1: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menilai PFII dapat menjadi momentum untuk menggalang dana internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut sejumlah indikator untuk mengukur keberhasilan PFII, mulai dari dana masyarakat Indonesia yang kembali dari luar negeri hingga jumlah family office yang terbentuk.
2: Tapi ini adalah momentum sebenarnya ya untuk menggalang ya dana-dana internasional agar Indonesia tentu memiliki pusat finansial yang bersifat global ya, dan harapannya tentu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memang sumber dana awalnya untuk pembangunannya adalah dari dana

0: Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen meminta masyarakat untuk tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Mulato melaporkan.
2: Saya hari ini dicek, oh saya kenapa kok desil 10? Ya, ntar 6 bulan kemudian 6 bulan turun. Ya, 5 bulan. Dinamisnya perubahannya mungkin 3 bulan, Pak. 3 bulan.
3: Perdebatan mengenai pendataan kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan wacana pembatasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi menuai sorotan publik. Sebagian masyarakat menilai kategori tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. Warga yang bertanya-tanya mengenai desil keluarganya melalui website Kementerian Sosial. Tak sedikit yang kaget desilnya tercatat kategori mampu 6 hingga 10. Padahal penghasilan per kapita jauh dari angka sejahtera. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen Eko Sugiyarto menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Kau menjelaskan pemutakhiran data terjadwal secara triwulan, yakni pada Januari versi 1, April versi 2, Juli versi 3, hingga Oktober versi 4 setiap tahunnya melalui sinkronisasi dengan kementerian terkait. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik jika mendapatkan statusnya berada di desil tinggi seperti 9 atau 10. Perubahan kategori tersebut dapat terjadi melalui siklus pembaruan reguler maupun mekanisme sanggah.
2: Yaitu dengan masyarakat melakukan sanggahan atau melaporkan diri dalam
3: untuk menyampaikan sanggahan atau laporan mandiri, masyarakat dapat menempuh dua jalur utama, yakni melapor langsung melalui pengurus RT RW setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial. Kedua, dapat memanfaatkan menu pengaduan atau sanggah pada aplikasi resmi cek bansos milik Kementerian Sosial. Setelah sanggahan masuk, petugas pendamping sosial seperti tim program Keluarga Harapan PKH akan turun ke lapangan untuk memverifikasi ulang kondisi ekonomi warga yang bersangkutan. Ia juga tidak memungkiri adanya potensi margin error, ketidakterbukaan responden atau hambatan pencatatan aset keluarga yang masih tergabung.
2: Kan dari hasil itu kan biasanya diturunkan untuk teman-teman PKH untuk melakukan verifikasi. Ya, jika ada perubahan desil. Sedangkan BPS itu kan dari hasil update teman-teman dari Kemensos ya. Iya. Itu langsung ke BPS pusat. Datanya untuk dilakukan update terhadap data yang sudah kemarin. Dan itu setiap selalu karena datanya itu Bapak Presiden waktu itu mintanya dinamis.
3: Sementara itu mengenai pembatasan BBM bersubsidi dari desil tersebut, Eko menilai kebijakan itu perlu dilihat secara jernih berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Penetapan regulasi energi merupakan kewenangan kementerian teknis seperti Kementerian ESDM yang mengacu pada analisis mobilitas warga serta data ekonomi makro. BPS mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan ketidaksesuaian data demi menjaga validitas data kesejahteraan nasional yang transparan dan akuntabel. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil di tengah musim kemarau panjang. Tika Budiman laporkan.
4: Musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang.
5: Pendengar, di tengah musim kemarau yang kerap memicu kekhawatiran terhadap pasokan pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Jika terjadi kenaikan harga, nilainya tidak melebihi 5% dari harga eceran tertentu.

0: Stabilitas tidak hanya dilakukan melalui pengendalian harga, pemerintah juga memastikan kualitas, ketersediaan, dan keterjangkauan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
1: Pantauan dari Disperindak, alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua. Artinya, kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi, insya Allah aman. Dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini itu ada harga harian. Harian dari 31 bahan pokok. Maksud selalu kami tayangkan juga di baliho-baliho maupun videotron-videotron pusat-pusat itu.
2: Jadi musim kemarau ini belum begitu berdampak ya Bu?
1: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih

0: perlindungnya.
1: Ada seperti Indomie ya, mungkin selisihnya nggak terlalu jauh, tapi akan tetap lebih murah. Kalau di pasar itu seperti 2,5, di sini bisa lebih murah 2.000. Seperti saya tadi Indomie tadi di sini.

0: dan potong rambut gratis bagi masyarakat. Dengan Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Jawa Timur meningkat hingga menyentuh Rp42.000 per kilogram. Ana Kusuma melaporkan.
2: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
3: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang itu blower gitu toh mas, sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca mas yang jelas kalau begitu. MBG banyak mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuotanya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 kuintal, sedangkan satu MBG mintanya sampai 2 kuintal, 3 kuintal. Kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
2: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
4: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
2: Kenaikan harga ayam potong di Pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Anu Usuma melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat mendengar di mana pun Anda berada, pukul 7 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur. Dan itu dia warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan pagi hari ini Anda kembali mendengarkan siaran kami dari program Satu Radio Republik Indonesia WMEDA. Terus mendengarkan siaran kami, dan Anda juga bisa mengupdate informasi terbaru melalui situs resmi kami di www.rri.co.id. Dan tentunya kebersamaan kita juga sampai masih pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan satu lagu dari miliknya Tulus kami hadirkan untuk Anda untuk selalu menjadi manusia kuat.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: saudara pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 lewat 50 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan. Dan pagi hari ini kita sudah tergabung bersama rekan kita, rekan Satria dari BMKG. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, rekan Satria, silakan laporannya.
1: Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Satria dari BMKG Wamena. Berikut perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan untuk hari Senin 24 Agustus 2026 hingga Selasa 25 Agustus 2026 pukul 9 pagi. Pertama, untuk wilayah Wamena Kota, cuaca berawan pada pagi hari, cerah berawan pada siang hari, kembali berawan pada malam hari, dan kabut asap pada dini hari. Suhunya 13 sampai 28 derajat Celcius, angin bertiup dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan 1 sampai 39 km per jam. Kelembapannya 49 sampai 89%. Selanjutnya, untuk wilayah Jayawijaya, cuaca berawan pada pagi dan siang hari dan kabut asap pada malam hingga dini hari dengan suhu 13 sampai 28 derajat Celcius, angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 0 sampai 10 km per jam dan kelembapannya 34 sampai 100%. Untuk wilayah Lanijaya, cuaca berawan tebal pada pagi hingga siang hari dan kabut asap pada malam dan hingga dini hari. Suhunya 12 sampai 25 derajat Celcius, angin bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan 1 sampai 11 km per jam. Kelembapannya 27 sampai 100%. Selanjutnya, untuk wilayah Tolikara, cuaca berawan pada pagi dan siang hari dan kabut asap pada malam hingga dini hari dengan suhu 13 sampai 29 derajat Celcius, angin bertiup dari arah barat daya hingga utara dan kecepatan 0 sampai 7 km per jam. Kelembapannya 51 sampai 100%. Untuk wilayah Yahukimo, cuaca berawan tebal pada pagi hari, berawan pada siang hari, dan kabut asap pada malam hingga dini hari dengan suhu 13 sampai 29 derajat Celcius, angin bertiup dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan 1 sampai 7 km per jam. Kelembapannya 38 sampai 100%. Untuk wilayah Yalimo, cuaca berawan pada pagi hingga siang hari dan kabut asap pada malam hingga dini hari dengan suhu 13 sampai 32 derajat Celcius, angin bertiup dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan 1 sampai 7 km per jam dengan kelembapan 46 sampai 100%. Selanjutnya, untuk wilayah Mamberamo Tengah, cuaca berawan pada pagi hingga siang hari dan kabut asap pada malam hingga dini hari. Suhunya 13 sampai

0: Himbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG di @BMKGWamena. Saya Prawira Buana, terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Oke, terima kasih untuk laporannya rekan Satria. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Ya, peningkat dimanapun Anda berada, itu dia informasi perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang telah disampaikan rekan kami dari BMKG, dan juga memang ada himbauan dari BMKG sendiri pendengar bahwa memang saat ini di beberapa wilayah di Indonesia ya dilanda musim kemarau, dan tentunya kita tahu bahwa dampak dari musim kemarau ada banyak hal dampak yang kita rasakan, yaitu kekurangan air dan banyaknya juga kebakaran yang terjadi. Nah, kami juga informasikan bahwa seperti di Papua Pegunungan pendengar bahwa ada beberapa di lokasi yang terjadi kebakaran, dan akhir-akhir ini terjadi kebakaran di sekitaran Pasar Potikelek. Nah, penyebab dari kebakaran tersebut adalah pembakaran sampah tentunya ya. Jadi kita selalu waspada ketika kita membakar sampah, karena Papua Pegunungan ya di beberapa daerah juga yang sedang dilanda musim kemarau. Jadi kita terus berhati-hati dan selalu waspada. Kami terus menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda ya. Dan pagi hari ini kami akan hadirkan satu informasi untuk Anda. Ya, dari ini tentang himbauan Karhutla di Jayawijaya, di mana Polres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Ibtu Marcelino menghimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, khususnya di tengah kondisi musim kemarau. Ya, dan masyarakat diingatkan untuk tidak membakar hutan dan lahan ya, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membuang sampah dengan cara dibakar, serta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Nah, ada konsekuensi hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Mari bersama menjaga hutan dan lingkungan Papua Pegunungan agar tetap hijau, aman, dan lestari. Hutan lestari, Papua maju, masa depan kita terjamin.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kok gak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, gak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya, nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai Lestari, lagi ngapain kamu di situ?
1: Aku sedang menanam pohon. Katanya dengan menanam pohon kita bisa menyelamatkan bumi.
0: Ah, masa? Hanya dengan satu pohon kita bisa menyelamatkan bumi?
1: Ya bisalah, kalau Lestari seperti aku ada di mana-mana. Kan banyak pohon yang ditanam.
0: Kalau begitu, aku ikutan ya.
2: Wah, kalau mereka saja sadar, kenapa kita tidak ya?
3: Ketika hal kecil itu telah kita lakukan, maka itu lebih berarti daripada rencana besar yang tidak kita lakukan. Lakukanlah sekarang.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
1: Ya bedalah, Bu. Sekarang Ibu lihat. Anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

hari ini kami akan informasikan satu informasi mengenai tentang kepastian status guru P3K menuju PNS. Informasi ini kami kutip dari laman resmi kami dari rri.co.id, di mana pemerintah dan DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru P3K untuk memberikan kepastian karir. Guru P3K paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu dalam skema yang disiapkan. Pemerintah membuka peluang bagi guru P3K penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Ya, namun peluang tersebut harus dipahami secara tepat pendengar, di mana peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru P3K penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB mencatat sekitar 995,245 guru berstatus P3K. Dari sejumlah tersebut, 231.246 merupakan P3K paruh waktu ya. Kami informasikan kembali bahwa di mana data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB mencatat sekitar 995.245 guru berstatus P3K. Dari jumlah tersebut, 231.246 merupakan P3K penuh waktu. Nah, sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526.689 formasi. Nah, proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027.